0: FM di suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bisa-bisanya nih Mike gak kompromi banget sama gue ya, kebolak-balik sendiri ya. Halo, selamat pagi sahabat suara. Ketemu lagi di hari Senin yang ceria ini. Ada yang bahagia, pasti ada yang gak bahagia juga nih. Gara-gara semuanya lagi demam piala dunia ya kan. Termasuk kita, kayak kita openingnya agak terlambat ya. Sekarang jam berapa sih?
1: 7.09, 7.10
0: Lah itu dia kesalahan, bukan pada telinga Anda atau radio Anda. Memang karena kita baru sampai, bahkan Kinos masih parkir. Ya begitulah namanya juga kehidupan ya kan. Kadang telat, kadang cepat, namanya juga siaran lip ya kan. Ya udah pokoknya nanti kita ngobrol-ngobrol seru-seruan, mungkin juga bahas piala dunia. Di sini sih mukanya sih pada bengap semua ya, kecuali kayaknya Akil. Itu dia. Makanya dari itu si Gina bisa Makdar tuh. Kita bakal seru-seruan di

0: Hati Suara, suara warga Indonesia.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
1: Ya,
2: apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
5: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
6: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Pertama dan satu-satunya siaran bareng pasangan.

0: 101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gimana matanya?
1: Iya, kalau mata sih sehat, alhamdulillah. Cuman berat banget.
0: Orang yang real intuit sama bola, nobar Gina.
2: Apalagi ini tim kesukaannya dia kan.
0: Timnya dia, Argentina. Sorry banget. Walaupun nggak menang ya, sorry banget.
1: Santai kalau gue mah, ntar traktiran lo ketoprak yang di bawah aja, ini gue robak yang di pinggir jalan ya. Santai, itu aja. Kalau pada doyan sama ketoprak, gado-gado, ya kan?
2: Boleh,
1: itu aja ya.
2: Boleh.
0: Kok gak sebanding sih sama traktiran kita yang kemarin-kemarin?
1: Lah, buluk lontong sayur.
0: Iya.
1: Indra nasi kuning.
0: Aku?
1: Kamu belum. Apa belum?
0: Iya. Belum. Aku nasi padang mintanya.
1: Kalau ya, aku kan temanya gue healthy. Jadi gado-gado. Gado-gado abang di bawah.
0: Mure banget.
3: Udah masuk final kan, harusnya mewah lah.
0: Iya benar. Eh, butiknya tetap traktir gak sih?
2: Enggak lah.
0: Nah. Karena dia terakhir keluar.
1: Yes. Kok bisa-bisanya dia yang menang?
0: Iya kan di juara dia.
1: Lah kenapa Spain bisa menang?
3: Enggak tahu, hanya Tuhan yang tahu.
0: Nantilah kita bahas tentang Piala Dunia, lebih tepatnya final antara Argentina menghadapi Spanyol nanti di Braga sesaat lagi. Kalau sekarang sahabat suara, kamu silakan request dulu seperti biasa.
1: Iya, ini lagunya lagu-lagu kemenangan ya.
0: Wih, contoh.
1: Lagu-lagu kemenangan itu lagu apa itu?
0: Yang semangat kali ya.
1: Aku pasti bisa.
0: Oke, boleh.
1: Mana itu lagunya
0: Citra Scholastika.
1: Bisa. Kan bisa. Kalau bisa kan jadinya menang mudah-mudahan.
0: Iya, pokoknya lagu kemenangan sahabat suara ya.
1: Iya.
0: Yang menurut kamu lagu kemenangan versi kamu tuh lagu apa sih? 0816 114 1014.
1: Ngapainnya ada berisik-berisik banget ini, berisik banget apa sih?
0: Ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Ayo, sekarang minta tolong dengerin lagi. Maksud siapa?

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, barusan adalah lagu kemenangan versinya Ibun. Yeah. Aku pasti bisa. Anjay. Kalau gue versi lagu kemenangan versi gue Dewa.
1: Satu lagi.
0: Bukan. Sabar. Ya. Gila tadi. Hidup adalah perjuangan tanpa henti-henti. Karena ada lirik gini. Kemenangan hari ini bukanlah berarti kemenangan esok hari. Sama kegagalan hari ini bukanlah berarti kegagalan esok hari.
1: Asik. Oh iya, ada menang-menangnya.
0: Ada lah, menang-menang.
1: Kenapa aku enggak lagunya dikit-dikit sama di Gea?
0: Ada request. Oh, pas banget request tadi.
1: Oh, udah
0: siapa tadi? Siapa tadi?
1: Belum kan?
0: Belum. Kita baca WhatsApp yang udah masuk ya. Boleh. Selamat pagi ada Uci. Hai, selamat pagi. 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Mau request lagunya Via Valen yang meraih bintang dong. Bisa buat tim Spanyol yang menang di Piala Dunia. Ada dulu waktu itu kalau enggak salah lagunya buat Piala Dunia kan, atau apa ya, sepak bola juga.
0: Iya benar. Ntar kita cariin ya.
1: Sepak bola dunia apa Indonesia sih waktu itu?
2: Bukannya
0: Asian Games?
2: Asian Games ya.
1: Si. Iya, meraih bintang ya itu.
0: Iya. Iya betul. Iya betul. Ntar kita cariin ya.
1: Ada dari Wafa di Pasar Minggu.
0: Hai Wafa. Salam buat warga Jakarta yang baru abis begadang. Berarti buat Gina nih. Kalau iya, kalau yang iya, kita cowok bertiga enggak ada yang
2: nonton.
1: Soalnya udah pada kalah ya kalian semua kan.
2: Iya.
1: Aku mah nonton, namanya juga mendukung tim kebanggaan.
0: Sekali asik bola nih.
1: Paham banget gitu.
0: Nanti beranda kami nyampein ya.
1: Ya, mudah itu mah. Terspesial buat yang lagi siaran di Iswara, semangat pagi.
0: Thank you.
1: Selamat merayakan kemenangan Spanyola. Mau request Himalaya Malik and the Essential sebagai lagu kemenangan versiku. Terima kasih.
0: Bentar. Himalaya. Malik Essential.
1: Himalaya mah kalau aku mah
2: karena aku taklukkan.
0: Tapi melo banget ya kayaknya ya.
1: Tapi kan dia mau naklukin Gunung Himalaya, Mas.
0: Karena
1: dia emang ini produsen garam. Garam Himalaya. Jadi dia harus sampai ke puncak Himalaya.
0: Iya benar.
1: Gitu.
0: Selamat pagi Papa Nos dan juga Bu Gina, request lagu kemenangan hati dong dari Gea Dirle.
1: Nah, ini dia Gea. Nanti langsung kita puterin ya.
0: Tapi kita kasih tahu dulu, sebentar lagi abis ini Gina akan mempersembahkan sebuah informasi yang penting banget dari dunia sepak bola, khususnya Piala Dunia. Betul?
2: Betul.
0: Langsung kita puterin dulu. Ini dia

0: dia yang kita tunggu-tunggu. Braga, berita olahraga.
1: Yes, tentu saja bukan lain, bukan salah. Apa sih, Nul? Tidak lain tidak bukan Braga kali ini akan kita buka dengan kabar paling hot sekali pagi hari ini tentang
2: Piala
1: Ciki?
2: Aduh.
1: Piala Dunia. Silakan. Rekan saya Nikta Gina.
2: Ya, terima kasih Bung Rizky, kembali lagi di Braga Berita Olahraga. Ini yang lagi hangat-hangat diperbincangkan warga.

0: Argentina sama Spanyol.
1: Iya.
0: Dengan kondisi 1-0 ya.
1: Yes, betul.
0: Itu akhirnya berhasil dicetak gol sama Ferran Torres.
1: Yes, betul
0: dari
1: sekali.
0: Spanyol.
1: Betul.
0: Itu Ferran Torres waktu pas terakhir-terakhir dia kagak ini. Agak disuruh istirahat aja. Kalau dia istirahat
1: orang
0: kan
1: dia baru masuk malah.
0: Oh, dia baru masuk.
1: Iya.
0: Oh, lagi ngapain dia dimasukin sih? Kan jadi gol tuh Spanyol.
1: Yang lain pada kecapean.
0: Oh, yang lain kecapean.
1: Tinggal Ferran Torres aja. Itu tadinya Ferran Torres duduk di bangku ini, tribun atas lagi nonton doang.
0: Oh, iya. Gitu.
1: Cuman udah enggak ada cadangan. Fer, main yuk.
0: Gitu kan. Ayo deh kata dia
1: iya.
0: Gitu. Malah
2: gua sepatu kata dia.
1: Udah pakai punya gua doang.
2: Nah, bener. Gua pikir langsung istirahat. Toto, res.
0: Aduh, Torres istirahat. Tapi walaupun kemenangan dipegang oleh Spanyol, kalau dalam sejarah Piala Dunia,
1: iya,
0: itu yang memegang rekor ngegolin terbanyak itu adalah Mbappe. Ya?
1: Mbappe betul. Baik secara keseluruhan ataupun Piala Dunia 2026.
0: Iya, kalau di keseluruhan itu kan ada 22 gol ya. Maksudnya keseluruhan ajang Piala Dunia yang digelar 4 tahun sekali itu.
1: Betul. Asik. Bukan maksudnya jadi selama Mbappe
0: main di Piala Dunia,
1: yes,
0: gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau misalnya untuk tahun 2026 ini ada 10 kali apa?
1: Iya, tahun 2026 ini 10 gol tetap aja. Jadi baik secara keseluruhan iya, atau mungkin 2026 dia tetap top skor.
0: Bahkan sama Messi aja kalah loh. Messi cuma 8.
1: Iya, yes, betul.
2: 8, pinter banget.
0: Ya lo Messi.
2: Gila pinter banget ini.
0: Kalau gue sih jadi lu mah malu gue masuk gorong-gorong yeah, masuk alam Mbappe kan.
1: Lah, kan namanya sepak bola.
0: Oh, gitu.
1: It's all about football.
0: Enak banget bisa main ngatain begitu ya.
1: Iya.
0: Padahal berat banget tuh sudah gitu kan pupuk kagak kenal sama orang kan jauh di negaranya. Iya.
1: Padahal
0: gitu.
1: Kemarin udah sempat tanyain, gimana nih Piala kayaknya bakal jadi top score nih Mbappe gitu. Mbappe bilang, "Yaelah, besok juga kan Messi masih main, paling dia nyetak gol lagi." Iya. Kayak udah pesimis gitu.
2: Iya.
1: Ternyata faktanya tadi malam bukan Messi doang yang enggak nyetak gol, tapi ya ini adalah rekor bahwa Argentina finalis Piala Dunia yang shot on goalnya 0.
2: Shot on goalnya 0.
1: Shot on goal, tendangan ke gawang.
0: Tendangan ke gawang 0. Semua. Ya ampun.
1: Rekor 0 cuy.
0: Ini makasih ya yang di TikTok ya pada haha Argentina ibun kalah. Haha kalah. Makasih ya. Makasih. Gua matiin di TikTok ini bentar lagi nih. Iya kan gitu.
1: Kebayang gak sih apa? Waktu 19 tahun yang lalu Lionel Messi masih mandiin Lamine Yamal. Lamine
0: iya.
1: Yamal ya. Lamine Yamal apa?
0: Lamine Yamal.
1: Manis dong.
0: Makanya waktu itu malah belum sunat lagi.
1: Iya betul.
0: Lamine Yamal.
1: Itu begitu ya kan? Dia lagi mandiin.
0: Kalau gak salah yang sunatin juga Messi kan?
1: Bukan. Emang dia sunat?
0: Ya gak tahu. Coba boleh lihat gak sih bang? Gitu,
1: sunat. Dia Islam. Dia Muslim.
2: Dia Muslim.
0: Ya zaman sekarang kan semua orang banyak yang sunat.
1: Sunat
0: siapa tahu betul. Messi juga sunat. Ada gak sih fotonya?
1: Enggak, gak usah dibahas. Fokusnya gak kesana.
0: Oh bukan kesana.
1: Jadi waktu lagi dimandiin bayangin gak sih? Begitu sambil diusap, itu di perutnya.
0: Mm-hmm.
1: Sambil diusap, sambil doain sama Messi.
0: Iya.
1: Dibisikin. Lo ngalahin gua tahun 2026.
0: Oh gitu.
1: Mantra.
0: Waktu itu dibisikinnya begitu.
1: Iya, lo bakal jadi pemain sepak bola terhebat sepanjang masa. Nah, ini umur 19, dia udah juara Eropa.
0: Iya.
1: Udah juara Piala Dunia. Di 19 tahun cuy.
0: Luar biasa. Wow. Yamal Mirdad emang gak ada.
1: Salah ya, bukan Jamal Mirdad. Gimana sih Jamal Mirdad itu?
0: Ji, orang mah ya jangan kalau Latin mah yes. J jadi Y.
1: Iya juga gitu. Sih. Ya jadi tidak. Lanjut. Belum selesai ya?
0: Iya, saya sebagai pakar olahraga mau memberikan info yang lain boleh?
1: Boleh dong.
0: Nah, tidak hanya dari panggung sepak bola, ini juga yang lagi seru-serunya mungkin untuk peminat bulu tangkis ya. Hanya satu-satunya Indonesia yang mendapatkan emas itu dari ganda putra.
1: Yeay!
0: Fajar Alfian dan Sohibul Fikri yang berhasil melawan nomor satu dunia asal Korea.
1: Yoi, di sepak bola FIFA, di badminton juga FIFA.
0: Iya.
1: Fikri Fajar.
0: Anjay. Kalau tunggal putranya dimenangkan sama Popov ya. Terus,
1: oh betul, dari Prancis.
0: Iya betul, terus kalau tunggal putrinya ini dimenangkan sama Pusarla.
1: Iya betul,
0: lah, ya, dari Kala. India.
1: Betul.
0: Iya itu dia.
1: Itu dia mirisnya, jadi sekarang kan ini Japan Open digelar di Jepang. Tapi sayangnya
0: pemain Jepangnya
1: gak ada yang angkat medali emas.
0: Memang terkadang hidup itu roda berputar
1: betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Kadang di atas, kadang di bawah. Cuman jangan terlalu sering di bawah, ntar kelindes mulu loh.
1: Tapi enak loh di bawah.
0: Iya, kenapa?
1: Kamu ibu kayaknya senang di bawah.
0: Di bawah.
1: Lantai bawah tidur.
0: Oh iya, karena kan enggak capek naik-naik ke atas.
1: Iya, betul. Ini
0: agak ngeri ya obrolan ini.
1: Iya, betul. Tapi ini juga menjadi catatan buruk juga ya bahkan untuk si tunggal putri karena Yamaguchi itu menjadi unggulan nomor 2 ya kalau enggak salah, 2 apa 3 gitu. Okay. Sedangkan Pusara tidak masuk ke dalam unggulan.
0: Karena
1: Yamaguchi, tapi bisa kalah.
0: Lah itu. Karena Yamaguchi itu mungkin kan udah lama enggak dikasih makan, enggak dicek-cek, dia tidur apa enggak, dikasih apa gitu, diajak main itu loh.
1: Iya, iya, iya.
0: Tahu enggak Yamaguchi?
1: Tamagotchi.
0: Iya itu.
1: Tamagotchi.
0: Oke. Okay. Ya sekian berita olahraga.
1: Ternyata untuk yang main kemarin bukan Yamaguchi.
0: Siapa?
1: Itu pemain Indonesia.
0: Yama Carlos ya?
1: Yama Carlos.
0: Aduh, itu salah. Oke, ini juga lagu kemenangan berikutnya untuk saudara Kinos ya.
1: Apa tuh?
0: Saudara Kinos request lagu Dewa bukan?
1: Oh, boleh.
0: Nah, siap. Kita berikan untuk Bapak Rizky Kinos dan juga sahabat suara yang mungkin menyukai lagu ini sebagai lagu kemenangan berikutnya yang kita putarkan di Suara Seru.

Rafael Ferran Torres. Kemenangan ini mengakhiri dominasi Argentina sekaligus membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia kedua dalam sejarah mereka setelah sukses pada edisi 2010.

0: yuk buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya.
2: 101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Selamat pagi sekali lagi, semangat dari suara seru.
1: Ya, ini ada kabar gembira buat kita.
2: Kabar gembira untuk kita semua.
1: Iya, itu dia. Pagi-pagi, ho. Hurra.
2: Udah lihat belum konten gue sama Gina yang itu?
1: Belum, kan kita belum posting. Tapi nanti kita juga punya konten koperasi desa ini ya.
2: Sahabat suara, setuju gak kalau gue sama Gina posting konten pagi hari ini? Tapi takut, Gina dari tadi takut ini gak bagus likes-nya. Oke gak sih kalau posting pagi-pagi ini?
1: Gak konsen posting pagi-pagi.
2: Iya sih, tapi siapa tahu kalau sekarang kita posting banyak yang
1: setuju,
2: like dulu.
1: Setuju tuh katanya gitu. Masalahnya ini setelah, kan kita juga ada kaitannya konten kita sama si Kopdes ini ya. Cuman ntar gara-gara kita semakin posting, kita makin disuruh belanja lagi di Kopdes. Mana suruh belanja di Kopdes minimal 1 juta lagi.
2: Iya lagi. Enggak, tapi masalahnya, tapi sebenarnya gini, gitu. Kalau belanja di Kopdes ya, kalau emang konon katanya harga barang-barangnya, produk-produknya lebih murah, itu oke Nul. Tapi masalahnya lokasinya, sekarang makin aku sering lihat ya, kalau di konten-konten, gila ada yang benar-benar di tengah sawah, ada yang di tengah hutan. Siapa yang mau datang ke sono?
1: Ya mungkin kan kalau misalnya di tengah sawah, mungkin yang lagi kerja bapak-bapak petani, ibu-ibu petani yang tiba-tiba haus, lupa garamku di rumah habis.
2: Oke. Ada di tengah sawah. Oke. Petani yang lagi ngeladang kali ya.
1: Iya.
2: Berapa orang sih dulu?

0: pagi-pagi
1: gitu.
0: Ikan masa belanja dul. Ikan ya. Juga punya Alfamart sama minimarket sendiri di air.
1: Kemarin aku kan habis ikut pelatihan. Terus habis itu aku mengajukan bikinnya di Palung Mariana noh. Laut
0: Anjay,
1: terdalam.
0: Iya,
1: laut terdalam tuh di dunia. Tuh dia
0: repot banget.
1: Iya.
0: Repot banget.
1: Takutnya maksudnya ada satwa-satwa bawah laut yang butuh bantuan gitu.
0: Yang dari jauh enggak kelihatan.
1: Iya.
0: Dia kelihatan baru kalau matanya nyala.
1: Iya, atau mungkin ada yang tersesat ya kan server-server
0: repot
1: yang
0: lah. Repot lah Dul, intinya gitu, intinya gitu. Jadi sahabat suara ya, ini kita dihimbau untuk belanja minimal 1 juta per bulan di Kopdes. Ini idenya dari Bapak Natalius Pigai.
1: Wow, Bapak
0: ya,
1: luar biasa.
0: Agar onset mengangkat cemerlang dan mampu membayar gaji manajer. Gaji manajer yang
1: ya udah ikut
0: dilatihnya itu luar biasa, militerisasi sekali ya.
1: Iya, karena kan mereka bukan di bawah pengawasan CCTV, Mas.
0: Asli.
1: Di bawah pengawasan TNI itu.
0: Pernyataan tersebut langsung memicu pro dan kontra. Sebagian melihatnya sebagai upaya menggerakkan ekonomi desa. Tetapi banyak yang mempertanyakan apakah kondisi ekonomi masyarakat saat ini memungkinkan untuk memenuhi target belanja sebesar itu di tengah harga kebutuhan pokok yang masih menjadi beban banyak keluarga. Publik menilai peningkatan daya beli masyarakat juga perlu menjadi perhatian utama agar program ekonomi dapat berjalan efektif. Bilang, nih, 1 juta deh per bulan. Terus kata masyarakat desa khususnya, sebulan aja kita duitnya gak 1 juta.
1: Iya, terus itu tulisannya warga diminta belanja minimal. Ada tulisannya minimal 1 juta per bulan di Kopdes. Luar biasa, idenya cemerlang banget. Cuman di Indonesia ini aku temuin kalau petinggi-petingginya tuh bikin ide tuh bagus-bagus banget. Di negara lain biasa-biasa aja, kalau di Indonesia ya Allah, cakep banget, suka di luar logika.
0: Luar biasa ya.
1: Iya kan?
0: Luar biasa, nggak capruknya gitu. Ya.
1: Ya, kalau nggak salah mau ada peraturan nanti buat warga Indonesia setiap kali napas itu ada pajaknya, setiap hembusan napas gitu. Ada pajak perorangan.
0: Aduh,
1: gitu.
0: Ada baik. Nah. Ya, mau kalau ngomong atau ngeluarin statement itu yang mau dipikir-pikir dulu atau apa. Tapi kalau ngomong-ngomong uang belanja, sahabat suara, ini mungkin 1 juta. Ada yang buat kalangan tertentu, gila 1 juta mahal banget, uang kita aja gak 1 juta gitu setiap bulannya.
1: Itu dia.
0: Tapi ada mungkin sebagian orang yang sahabat suara gitu, kayak kayaknya gue sebulan lebih dari itu deh belanja bulanan. Iya, lain-lain memang iya. Takarannya ya.
1: Tapi ngomong-ngomong terus sebentar, ganggu di lidah aku. Minimal belanja 1 juta di Kopdes. Emang barang-barang Kopdes lengkap? Bukan cuma garam sebiji, gula sebiji gitu gak? Cuman buat pajangan doang.
0: Sebiji, mana ada gula sebiji dulu. Tapi ya gitu, kemarin ketemu juga di sosial media, sahabat suara. Jadi di raknya itu jaraknya terpisah-pisah gitu, minyak gorengnya.
1: Semeter-semeter ya jaraknya?
0: Nggak semeter dong, 1,5 meter.
1: 1,5 meter, bagus.
0: Jadi kelihatan kosong dan sepi gitu loh. Nah, ya Allah.
1: Mau belanja, udah satu-satu pelaga udah selesai itu.
0: Habis itu, ya Allah. Iya. Ngomong-ngomong tentang uang belanjaan, sahabat suara. Jujur, nggak boleh bohong kalau aplikasi gitu sekarang. Ya kan, sekarang lagi ngetren, jujur, nggak boleh bohong. Share foto makanan terakhir kamu yang ada di galeri. Kalau sekarang, jujur, nggak boleh bohong. Share uang belanja kamu setiap bulannya tuh rata-rata berapa. Pukul rata aja deh.
1: Iya, buat apa aja gitu ya.
0: Kalau gue sama Gina ya, karena di rumah itu gue ada... ada 7 ya dulu ya? 8 sama Pur.
1: 9
0: mas. Wih, kok 9 sih?
1: Kan kita berempat.
0: 8 sama Pur.
1: Iya, ada 8.
0: 8 orang setiap belanja kita per bulan itu pukul rata aja ya. 4,5. Bisa kurang, bisa lebih. Rata-rata 4,5.
1: Emang iya ya?
0: 4,500.
1: Bukan 3 jutaan nih.
0: Enggak dong, enggak dong. Kapan?
1: Emang iya?
0: Kelihatan banget gak pernah bayar kamu kan? 4,5 juta.
1: Karena sekarang semua naik ya.
0: 4,5 juta.
1: Iya, itu buat satu bulan.
0: Satu bulan.
1: Benar-benar kayak
0: belanja bulanan ya.
1: Gitu,
0: iya, kayak misalnya minyak goreng, sabun mandi, odol, apalah pokoknya sekali belanja itu berapa rata-rata. Kita 4,5 juta. Kamu berapa nih sahabat suara? Lu berapa, Bluk? Lu mah gak belanja ya?
1: Enggak. Orang dia masih di bawah tanggungan emaknya.
0: Iya juga.
2: Enggak juga sih.
0: Pak Mindra?
2: Berapa belanja aja.
0: Pak Mindra berapa?
3: Di
0: rumah berapa orang?
3: Sekretaris lah.
1: Ibu Widi.
0: Ya harus tahu lah, setidaknya lo tahu.
3: Kalau perlu tahu, gue langsung ngasih aja.
0: Asik deh. Oh, suami yang baik.
4: Tanya.
0: Kan sesuai topik lo tanya sama Bu Widi.
3: Dia lagi meeting, Pak.
0: Meeting apa?
3: Habis event.
0: Anjay.
1: Ada bayar
0: alasannya ya.
1: Mata bengap. Jangan diganggu gugat, ntar senggol bacok lo.
0: Ya kan? 0816 1141014.

0: Kinos-kinos sampai jam 10 nanti di Suara Seru.
1: Ya, kita lagi ngomongin soal Kopdes, ada peraturan dari Bapak Piga ya.
0: Iya, tapi bukan Kopdes yang kita bahas.
1: Iya.
0: Ya, jadi kita ngomongin tentang uang belanja lebih tepatnya. Kamu uang belanja itu setiap bulannya berapa? Ngomongin uang belanja sahabat suara itu tidak termasuk uang listrik, uang air, tidak termasuk bayar uang SPP anak sekolah, iuran sekolah, apa lingkungan itu nggak termasuk.
1: Ini
0: kita ngomong yang bulanan, ya. Bahkan untuk makan tuh nggak termasuk buat bulanan buat gue ya, karena kan belanja di pasar atau tukang sayur kan nggak setiap bulan sekali, enggak dong.
1: Iya.
0: Biasanya per minggu yang dulu ya.
1: Kalau kayak
0: biar seger terus,
1: iya,
0: gitu
1: bener,
0: kan sayurannya
1: betul,
0: atau dagingnya gitu. Bulanan tuh kayak minyak goreng, odol, sabun cuci piring,
1: skincare boleh.
0: Iya. Sabun cuci baju,
1: cicilan rumah. Di Kopdes bisa bayar cicilan rumah nggak? Nggak bisa ya? Atau beli rumah dari Kopdes belum ada?
0: Tapi waktu itu pernah ada ide di Kopdes bisa apa nul? Bayar
1: bisa,
0: apa?
1: Bisa kalau nggak salah ini bayar tambang sama sawit ya, bisa
0: iya,
1: jadi owner.
0: Iya cuy,
1: oh,
0: iya bisa punya
1: sawit.
0: Ke apa hubungannya iya, belanja di Kopdes sama bayar pertambangan anjay?
1: Kan emang tali mas, belum jelas, belum lengkap waktu itu tali.
0: Oh tali tambang. Bener-bener
1: iya,
0: menyediakan pokoknya palu gada ya.
1: Iya gitu.
0: Wah capek.
1: Sama kapal tongkang kalau nggak salah mau dijual sekarang di Kopdes.
0: Enggak dong, enggak.
1: Gitu.
0: Enggak,
1: bisa buat lo berguru batu bara tuh. Ya kan? Oke, okay, jadi ngomong-ngomong soal belanja bulanan, kamu sebulan biasanya berapa sih rata-rata gitu kan? Ada yeah. Fitri nih.
0: Pagi Fitri.
1: Aku kalau belanja bulanan dengan anggota 4 orang 2 juta. Itu baru sabun-sabunan ya sama perlengkapan dapur.
0: Yeah.
1: Belum beras, lauk-lauk, sayur-mayur, listrik, wifi, dan
0: yeah, betul.
1: Sahan,
0: itu enggak termasuk tuh. Iya, enggak termasuk.
1: Ya lagi, gua baca ini tuh kayak I've been there done that.
0: Bentar,
1: you know?
0: Tadi dia 4 orang.
1: 2 juta
0: berarti
1: ya.
0: Berarti per orang 500 ribu.
2: Oke,
0: masih aman lah. Per bulan loh.
1: Benar.
0: Pagi Ibu Nomindra, Bang Buluk. Ini sama
1: Rina.
0: Aku di rumah bertiga. Mm-hmm. Dan yang makan cuma 2 orang. Hah? Yang satu lagi gak
1: kalau
0: makan?
1: Kalau gak aku sama anak, suami sama anak. Lah kok lo gak makan? Kok gitu Rina? Untuk makan aja sebulan itu 900 ribu karena aku patokin 30 ribu sehari untuk 3 orang. Oke, gak masuk kategori pelanggan Kopdes aku. Ha, Argentina gak kalah dari bangun tidur. Pengen banget ngeledekin langsung Argentina. Kayaknya gak, sebenarnya kata-kata yang terakhir yang hurufnya caps lock semua ada yang mau bilang Argentina kalah.
0: Iya.
1: Gak mau ikutan topik sebenarnya kan Rina, masih gue liatin loh Rina.
0: Tapi
1: sumpah.
0: Rina, tadi kan kalau uang bulanan ya gak termasuk buat makan. Karena makan mah gak bulanan menurut gue ya. Karena menurut gue ya uang makan itu gak bisa ditargetin loh.
1: Kenapa?
0: Ya kan tiba-tiba lagi pengen makan apa, atau misalnya lagi diet, tuh lain tuh hitungannya.
1: Iya.
0: Lain. Iya kan? Kalau bulanan kan itu-itu aja yang kita beli.
1: Iya sih.
0: Iya kan?
1: Tapi kalau buat belanja keperluan makanan apa kayak yang buat nyetok di kulkas untuk kayak di meja makan sehari-hari, aku patokin sih. Emang mak-mak.
0: Itu mah namanya di ini, dibatasin di porsi.
1: Rizky, kalau nggak begitu hidup kita boros.
0: Iya betul.
1: Iya
0: aku setuju.
1: Kan?
0: Morning Ibu Papa Nos, Bang Indra, Bang Buluk. Ini ada Citra nih selamat pagi. Citra Imeji bukan sih?
1: Harusnya bukan. Sih.
0: Citra Imeji ya.
1: Aku
0: terakhir belanja
1: 2 jutaan.
0: Lebih
1: termasuk
0: buat
1: bisa jangan ini langsung aja gimana tuh?
0: Aku terakhir belanja 2 jutaan lebih termasuk buat cairan pembersih dan lain-lain.
1: Cairan pembersih apa nih Citra kalau boleh tahu nih?
0: Kaca, lantai
1: kaca,
0: dan lain-lain.
1: Lantai, ya
0: macam-macam dul.
1: Oke. Okay.
0: Di luar sayuran dan daging-dagingan ya, bulan depannya enggak segitu soalnya biasanya 1 juta lebih karena suka ada yang masih nyisa gitu bulanan lain gitu. Itu pun bukan buat makan sehari-hari banget. Betul Citra, makan sehari-hari beda lagi. Dan kadang ngopi sehari-hari beli, kadang bikin. Sehari bisa 50-100. Total-total sebulan bisa kali 4-5 jutaan. Itu sekarang segituan. Itu pun di luar skincare dan belum gatel pengen makan enak di luar. Betul. Lumayan juga ya.
1: Banyak
0: ini
1: ya.
0: Ini sendiri
1: hidup,
0: nih.
1: Hidup lo fancy banget Citra.
0: Oh pantesan Citra masih bujang ya.
1: Iya.
2: Berat.
0: Perawatannya mahal.
2: Iya berat.
1: Lah itu dia.
0: Skincare-nya 5 juta belum sempat skincare. Sorry lu gak masuk sama
2: gak masuk, gak jadi.
0: Kategori lu.
2: Gak jadi.
0: Sama suara silakan yang belum cerita-cerita ya. Kamu bulanan itu, bulanan ya. Uang bulanan itu berapa sih? Rata-rata aja. 0816 114 1014. Jangan kemana-mana. Tetap bersama Kinos Kina. Hanya di Suara Seru.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humas_pajak_jakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram @momswithmoms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
4: Cuma kita, Pak Sutri, yang serunya nggak di rumah aja.
5: Iya dong, tapi kita juga seru di Suara Seru
4: Isuara.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sambil ngomongin tentang uang belanja bulanan kamu rata-rata berapa, monggo silakan kamu boleh join di TikToknya Iswara di iswara.network, di mana kita sedang melelang pre-love-nya Kinos Gina. Ayo join yuk.
1: Ayo, ini ada pagi suara.
0: Kita bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya.
1: Iya, ini Yeni ya. Kalau di profile picture-nya tulisannya Yeni.
0: Oke, selamat pagi Yeni.
1: Aku biaya belanja bulanan kurang lebih 1,5 juta sama satu orang anak.
0: Berarti berdua nih dia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Gak masuk biaya makan, listrik, pam, wifi, dan...
0: Oh, kalau wifi dan itu harusnya bisa masuk ya. Itu bulanan sih. Tapi itu gak belanja hitungannya menurut gue. Nah, itu iuran.
1: Gitu listrik,
0: itu iuran, Pak. Oh, iya.
1: Kalau kayak gitu listrik sama listrik, pam juga masuk dong. Kalau misalnya...
0: Ya, berarti jangan ya. Masuk. Itu iuran masuknya. Ini belanja.
2: Iya. Betul. Belanja kebutuhan pokok kan.
0: Iya, betul.
1: Ada lagi pagi.
0: Pagi, Ibu, Bun, Papa Nos, Kak Indra, Kak Buluk.
1: Aku di rumah berempat.
0: Okay.
1: Uang belanja bulanan 1 juta.
0: Ih, murah itu.
1: Itu pun belanja udah di tempat yang murah.
0: Ih, cakep gitu tuh.
2: Masa sih?
1: Beneran tuh. Berempat uang belanja
0: atau
1: bulanan
0: masing-masing 1 juta. Coba. Iya. Assalamualaikum. Ini dari Ira Amansyah Makassar ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau aku
1: baji-baji, Ki.
0: Ih, baji-baji kau. Aku kalau kamu Medan ya?
1: Iya. Aku kalau belanja bulanan 2 jutaan buat 3 orang.
0: Okay.
1: Tapi kadang 2 minggu belanja lagi sih. Karena
0: wah,
1: rumah sering ada acara kumpul-kumpul keluarga.
0: Oh.
1: Jadi biasanya biaya tak terduga yang kepake. Iya lagi, kan kita juga di rumah juga gitu ya. Kita belanja kayak 3 juta sampai 4 juta. Tapi kita suka ada syuting di rumah kan, tim kita juga datang apa segala macam. Orang-orang
0: yeah,
1: berkumpul macam warga-warga sekitar, yeah, ya kan.
0: Tapi makanya itu kita gak masukin ke belanja bulanan. Karena gak menentu. Ira, bakso nyuknyang tuh halal gak sih, Ira? Boleh tahu gak sih?
1: Kemarin,
0: soalnya kemarin sempat ada yang komen, kayaknya bakso nyuknyang Ati Raja tuh.
2: Tuk
0: itu halal gak sih? Enak banget tuh.
2: Baksonya nyuknyang-nyuk.
0: Nyuknyak-yuk gitu.
1: Artinya Ati Pok deh, coba. Itu halal, insya Allah.
0: Emang ya?
1: Ya, Pok Ati.
0: Pok salah dong.
1: Ada, wah.
2: Wah, udah ada deal list.
0: Gila.
1: Gua jadi gabut banget nih ngitungin pagi.
0: Jadi
1: ini.
0: Si Aca langsung ngirimin list belanja bulanan siapa ini?
1: Iya, buat 2 dewasa, 4 anak ya ini 17.
0: Wah, 17
1: lu,
0: juta.
1: Lu persis banget kayak gue.
0: Serius, jadi si Maca Dina ini ngirimin dia.
1: Bukan Maca
0: ini siapa nih?
1: Ini dari Shark Corner.
0: Dia ngirimin di udah ada listnya gitu.
1: Iya.
0: Ada bagannya. 17 juta.
1: Iya, ini udah banyak tuh, kayak udah ada gas, galon, sabun cuci, tapi itu udah ada listrik, ada air, ada bensin, ada cicilan rumah, cicilan
2: berarti
1: mobil, belanja daging 509, sekolah bocah 17 juta.
0: Kamu pernah enggak sih belanja bulanan kita dibikin gini termasuk iuran-iuran dan lain-lain?
1: Itu makanya kayak buat Shark Corner kamu hebat
0: dibikin. Keren.
1: Kalau aku cuman adanya tuh ini doang tuh, kayak di drive aku masukin semua pengeluaran Juni 2026, pengeluaran Juli 2026 ada, cuman aku nggak jumlahin aja.
0: Oh.
1: Cuman aku bisa tahu kayak kemarin keluar duit buat apaan ya?
0: Keren,
1: oh ternyata
0: sih
1: buat beli ini.
0: Ini Shark Corner keren nih, 17 juta tapi udah include semua kali ya dia ini.
1: Kalau aku jumlahin kalau nggak salah
0: keren
1: pengeluaran.
0: Sih. Next, ada siapa lagi nih?
1: Kita 150 mas.
0: 150 ribu?
1: 150 juta ada.
0: Oh, nama,
1: beli sarung bantal mas 3 kali.
0: Ah,
1: ada
0: dia,
1: beli kacamata, beli
0: mulu
1: tas, apa lagi itu ada.
0: Makanya jangan banyak mulu lah Nul, abis duit kita nih. Jangan boros-boros lah.
1: Kena deh tuh Gina kan.
0: Selamat
1: ada
0: pagi
1: Ririn nih.
0: Hai Ririn.
1: Ikutan topik ya. Terkait uang belanja aku tiap bulan untuk kebutuhan sekitar 2,5 jutaan.
0: Aman.
1: Di luar uang makan sehari-hari.
0: Yes.
1: Jadi kalau di total dengan jajan kanan-kiri sehari-hari sekitar 4-5 jutaan begitu.
0: Oke, okay, tos dong. Kita sama nih, mirip-mirip sama Ririn nih.
1: Tadi tapi keren. Tadi siapa ya namanya yang Shark Corner ya, dibikin tabel loh. Aku harusnya juga begitu tuh ya, semuanya aku tabelin.
0: Gila, 17 juta sebulan sih. Wow. Jangan-jangan kita lebih dulu kalau digabungin semua.
1: Iya kayaknya sih ya.
0: Sahabat suara, ya silakan yang mau ikutan kocak sebentar lagi bakal kita gelar ya. Yang mau ikutan kocak silakan langsung WhatsApp ke 0816 114 1014 dengan hashtag kocak koneksi cerita acak.
1: Iya.

0: ke Indonesia.
1: Itu Bang Boril.
2: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
1: Ya,
3: apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
4: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
4: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
1: Ayah, kita ketinggalan diskon 10%.
5: Apanya yang ketinggalan?

0: Ibu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
1: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
0: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
1: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
0: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara seru di Iswara.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq meminta Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj segera memperkuat sumber daya manusia, menata kuota keberangkatan jemaah, serta mempercepat pembenahan infrastruktur embarkasi sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027 mendatang. Risato Praksi PKB itu menyoroti masih terbatasnya jumlah SDM di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh. Sejumlah kantor wilayah maupun kantor kabupaten atau kota masih mengalami kekurangan pegawai dibandingkan kebutuhan idealnya. Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan DPR RI, Alian Mus, mendorong perhatian negara terhadap wilayah Kepulauan Indonesia agar pemerataan pembangunan dapat dirasakan masyarakat di daerah kepulauan.
2: Khususnya pada tahun ini nih, ya, kalau bisa kita bicara sama fiskal, tadi sudah disampaikan bahwa daerah-daerah kepulauan terdampak lebih besar karena tentunya untuk transportasi, sembilan bahan pokok misalnya, itu juga sangat mahal. Terus juga akomodasi daripada daerah-daerah yang ada di kepulauan itu sangat terbatas juga. Nah, ini kan membuat kita sangat prihatin.
1: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TPR Parlemen. Anggota Badan Legislasi DPR RI, Ledia Hanifah Amalia, menegaskan penyusunan rancangan undang-undang ketenagakerjaan harus mampu menjawab tantangan dunia kerja secara menyeluruh dengan menghadirkan keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha. Menurut legislator PKS itu, RUU ketenagakerjaan harus mampu mengakomodasi dinamika baru di dunia kerja, termasuk munculnya model kemitraan, ekonomi digital, serta berbagai bentuk hubungan kerja yang berkembang seiring perubahan zaman.
3: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
4: Pertama dan satu-satunya,
5: siaran bareng Pak Sutri.

0: Suara seru banget deh kalau kamu join di TikToknya Iswara juga ya.
1: Iya.
0: Jadi dengerin Iswara di 101,4 FM sambil dengerin, sambil nontonin juga live-nya Iswara di iswara.network. Pada rebutan ngebeat pre-love-nya Kinos Gina sama Uta Uti.
1: Nah, itu dia.
0: Sekarang kita lagi melelang gamisnya Uta yang masih baru.
1: Gamis cowok ya, bukan gamis cewek ya.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sekarang seperti yang sudah dijanjikan sebelumnya, sahabat suara, kita waktunya untuk kocak koneksi cerita acak. Langsung kita mulai yuk.

0: kita summit ini dia, the one and only Kain Sutra.
1: Selamat pagi.
0: Ketawanya mana?
2: Gak bisa ketawa kan?
3: Habis begadang.
0: Katanya maklumi. Nonton langsung ya dari New Jersey ya.
2: Dari New Jersey. Oxford.
3: University.
0: Itu ya, betul.
3: Anak pinter lu.
1: Parah.
0: Enggak mungkin
1: sekolah.
0: Enggak jaga parkiran dong.
2: Oh, betul sekali.
3: Sepeda kalau di sana kan masih ada.
0: Iya benar.
1: Selamat pagi,
3: Bu.
0: Pagi.
2: Gimana hari ini? Gimana?
3: Jadi ini kita ada cerita apa pagi ini?
2: Baiklah, karena dari tadi saya mendengarkan drama-drama tentang pengeluaran biaya. Maka kali ini dramanya akan bercerita tentang keluarga dengan biaya pengeluaran yang cukup banyak.
3: Karena
2: ya, si suami ini selalu pengen belanja ini, belanja itu. Dan gimana ceritanya? Kita dengarkan sesaat lagi.
0: Sekarang dong.
2: Sekarang. Pada suatu hari ada.
0: Tadi lo Gina jadi apa?
2: Abis iya kan suami istri.
0: Iya. Oh, gua sama Gina suami istri.
2: Nanti kita ada penelpon sebagai penjualnya. Jadi pada suatu hari ada satu keluarga muda, berbakat, energik, suka hula hoop.
3: Hula hoop.
2: Mereka suka bingung untuk belanja ini itu, apalagi sang suami yaitu Bapak Kinos selalu minta uang sama istrinya. Ditambah lagi ibu Gina sebagai ibu rumah tangga pelit dan juga perhitungan.
0: Reality itu.
2: Karena si suami itu pengen belanja ini nih.
0: Dul, bun aja bun.
2: Iya bun aja.
0: Bun.
3: Apa? Ya kita nggak.
0: Lama nggak dikasih duit nih. Aku mau ada perlu nih.
3: Gak ada. Kemarin baru minta duit, minta lagi. Gak ada.
0: Yang ini benar-benar keperluan hari-hari
3: gak
0: banget.
3: Gak ada. Paling kamu mau beli makanan burung atau
0: enggak, Dul. Aku cuma mau beli ini, nggak akan ngerepotin kok.
3: Apa?
0: Karko Karimun kotak.
3: Ya udah beli deh.
0: Kok enteng banget.
3: Kan pelit aku harusnya.
0: Iya.
2: Kenapa gak mau banget?
3: Gak bisa.
0: Karena dia juga suka. Karena kan ibu juga udah pengen banget Karko Karimun kotak.
3: Gak bisa untuk indis ekonomi. Ya kan semuanya serba mahal. Gak ada belanja-belanja kayak gitu.
0: Ayolah dulu lagi diskon nih, orangnya lagi BU.
3: Gak usah, berapa sih?
0: Cuman 1.500.000.
3: Harganya?
0: Iya.
3: Yaudah kalau gitu beli deh, bilang 500 deh gue bungkus gitu.
0: Beli berapa?
3: Beli 3. Itu mah cuma mobil-mobilan kalau kayak begitu.
0: Boleh tapi ya.
3: Berapa harganya?
0: 105.
3: 105.000.
0: Enggak. 100.000 dapat 5.
3: 100.000 dapat 5. Banyak dong.
0: 105 juta, Ibun.
3: 105 juta.
0: Tapi barangnya masih bagus banget ini.
3: Malamat.
0: Iya.
3: Bilang sama penjualnya 2 juta gue tutup gitu.
0: Aku digebuki dong, Dul.
3: Ya kan kamu yang digebukin, bukan aku.
0: Astagfirullah.
2: Ketika mereka sedang berdebat, ternyata penjual tersebut ada di depan mata. Sampai akhirnya penjual tersebut berbicara.
4: Ada pasangan kocak. Bapak Gino sama Ibu Gina.
3: Ada Mbak Uci.
4: Ada Api. Aduh, gini loh, kebetulan aku tuh butuh uang ini loh buat anakku masuk kuliah.
0: Penjual.
3: Iya.
0: Penjual tadi kata
2: dia pedagang.
0: Pedagang mobil kan?
2: Pedagang.
3: Kebetulan Mbak Uci kan lagi butuh uang buat anaknya kuliah.
4: Iya.
3: Apa yang lagi dijual ini hari ini apa, Mbak Uci?
4: Ini loh, aku mau jual barang ini loh, bagus loh, Bu Gina, Pak Kinos, pokoknya harganya tuh miring banget loh, pokoknya loh.
0: Harganya miring, emang lagi ditanjakan miring.
3: Apa ini kayak kendi, apa nih sih kendinya kalau boleh tahu?
4: Ini tuh kendi ini aku dapat dari Gunung Kawi loh.
3: Wah, bisa kaya kita. Oke, begitu
4: caranya. Iya, makanya ini tuh aku mau jual ini, harganya lumayan loh ya. Bisa lah nanti anakku itu bisa masuk kuliah.
3: Berapa?
4: Di universitas. Ibu Gina nawar berapa ya?
3: Kalau menurut saya sih ini.
0: Bun, tenang ya. Bun, kita kan lagi nggak butuh kendi, buat apaan sih kendi?
3: Ya kan masih
4: ini tuh, ini tuh kendinya tuh ajaib loh, Bapak Kinos loh, kalau dielus-elus tuh bisa keluar loh jinnya loh.
0: Keluar apanya? Oh, ada jinnya.
3: Ada jinnya, kirain ada yang keluar yang lain kan, setan.
0: Ini kendi apa lampu ajaib jadinya?
2: Ketika Uci sebagai pedagang menawarkan kendi dan dia juga punya barang lain ternyata yang ternyata lebih memikat hati seorang ibu.
0: Atau jangan kendin deh, ada barang lain enggak? Buci.
4: Oh, ada ini Bapak Kinos, ada ini. Ini kebetulan ini aku mau keluarin satu barang ini yang udah
0: barangnya,
4: lama.
0: Barangnya Bu Uci, keluarin deh Bu Uci, barangnya Bu Uci deh. Coba lihat, saya lihat barangnya Bu Uci.
3: Barang apa maksud kamu?
0: Ya barang jualan.
4: Ini ada tadi perasaan saya dengar katanya Bapak Kinos sih lagi nyari mobil ya?
0: Iya benar, Karko.
4: Iya, ini saya ada ini kebetulan ini tuh harta gono gini saya sama mantan suami saya ini.
3: Wah.
0: Oh, udah janda.
3: Nanti kepengurusannya harus ke pengadilan agama enggak tuh kalau mau beli?
0: Saya suka nih barang janda nih.
3: Ah, kenapa begitu?
0: Ya biasanya bagus nih barang janda nih.
4: Gak usah, gak usah. Ini pokoknya, tapi aduh gimana ya? Saya mau jual tapi saya sayang. Soalnya saya juga butuh buat nge-grab ini gimana? Tapi ya saya butuh uang gimana ya?
3: Kalau boleh tahu itu.
4: Saya jadi bingung ini.
3: Bentar. Mobilnya itu pernah buat aktivitas apa aja gitu waktu sama mantan suaminya?
4: Banyak
3: sebetulnya. Misalnya coba apa misalnya?
4: Aktivitasnya banyak loh. Mau pagi, mau siang, mau malam ada.
3: Oh, ada. Kalau malam deh biasanya aktivitas di dalam mobil apa ya? Kalau boleh tahu atau mobil yang ngapain gitu. Iya kan?
5: 89,7 FM Surabaya.
6: Iswara.
5: Suara warga Indonesia. Warga.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Berapa lama kamu duduk di coffee shop favoritmu hari ini? 1 jam? 2 jam? Atau seharian penuh? Bagi banyak dari kita, nongkrong di kafe sambil membuka laptop bukan lagi sekedar pelarian sesaat. Ini sudah jadi gaya hidup, bahkan keharusan. Faris, seorang pekerja event organizer, adalah wajah dari fenomena ini. Hampir setiap hari ia menjadikan meja kafe sebagai meja kerjanya, dan kurang lebih Rp50.000 mengalir dari dompetnya setiap hari hanya untuk membeli kenyamanan bekerja. Angka yang kalau dikalikan sebulan mungkin setara dengan cicilan rumah KPR.
2: Ya nggak tiap hari, tapi ya cukup sering lah kalau untuk ke warung-warung kopi, ke kafe, untuk kerja. Kalau sehari itu kalau minum 20-30, kalau tambah sedikit itu bisa sampai 50-60. Kalau enaknya kerja di kafe kan lebih nyaman, produktif aja.
1: Tapi pertanyaannya, benarkah kita membayar untuk kenyamanan? Atau kita sedang mensubsidi gengsi sosial? Mari kita bedah secara sosiologis. Sosiolog Amerika, Ray Oldenburg, pernah mengenalkan konsep the third place atau ruang ketiga. Sebuah tempat netral di luar rumah dan kantor di mana orang bisa berinteraksi tanpa hierarki. Dulu, ruang ketiga itu berupa balai warga atau warung kopi pinggir jalan. Sekarang, ruang itu sudah dikomersialisasi secara masif. Hal ini sejalan dengan amatan sosiolog Universitas Negeri Trunojoyo Madura, Bagus Irawan.
3: Bagi mereka, kafe itu sebuah investasi dalam produktivitas dan networking. Kenapa? Kafe itu sebagai ekstensi kantor, termasuk tempat bertemu klien atau inkubator ide bagi mereka. Nah, ini memungkinkan mereka untuk memperluas jaringan, bahkan dan memperbanyak pertemanan di lingkungan tersebut. Di sisi lain, kelas konformis itu mereka sebagai bentuk modal sosial dan simbolik. Nah, kelompok ini adalah mereka yang merasa, tanda kutip, mereka ngerasa dipaksa ikut tren dan membangun citra diri mereka sebegitunya hadir di kafe dengan membawa laptop, dengan minuman.

0: validasi sosial bahwa kita ada di strata tertentu. Namun, realitas di lapangan ternyata jauh lebih perih. Kepala Laboratorium Perbankan Universitas Surabaya, Dr. Andes Bambang Budiarto, memotret sebuah ironi besar di balik meja kafe ini.
1: Ketika orang itu masuk pada pendapatannya itu middle, pada bagian tertinggi middle, ini sebenarnya orang yang terjerat. Pemahamannya begini, ketika orang itu dengan susah payah misalnya membeli mobil padahal pendapatannya itu tidak seberapa aman gitu ya, setelah dia punya mobil, maka dia akan bisa masuk dalam komunitas orang-orang yang punya mobil. Nah, padahal di tempat itu bisa jadi ada banyak orang yang mungkin beli mobilnya itu dengan cara sangat gampang. Orang middle income trap itu dia beli mobil tapi terjerat. Naik sedikit saja dia sudah tidak mampu, maksudnya karena kebebanan biaya pembelian yang mungkin dengan angsuran, cicilan dan sebagainya. Tapi untuk jatuh begitu gampang. Nah ini ketika kita tarik lagi dengan konsumsi 40.000-50.000 per hari, itu sebenarnya sebuah pengeluaran yang tidak kecil. Jangka panjang tentu saja sekali lagi yang ingin saya sampaikan akan mengganggu cash flow, mengganggu finansial yang bersangkutan.
0: Dan saat pendapatan stagnan itu tak lagi mampu menopang harga kopi kekinian, hadirlah sang pahlawan palsu, pay later dan pinjaman online. Dr. Andes Bambang mengingatkan, mereka yang menopang gaya hidup harian ini dengan utang sedang menggali kuburan masa depan mereka sendiri. Terjebak secara ekonomi, luluh lantak secara psikologis.
1: Jadi ketika dia masuk dalam celah tersebut, pinjaman ini ya, maka dia sebenarnya menjadi, bolehlah disebut sebagai terjerat dua kali. Nah, kalau bisa sampai itu terjadi, nanti implikasinya ada dua, yaitu dia akan mempunyai dampak atau implikasi ekonomi, satunya psikologi. Jadi ada dampak ekonomis, ada dampak psikologis. Dampak ekonomi tentu adalah babak belurnya ekonomi yang bersangkutan. Di samping dia harus mempertahankan gaya hidup yang dipenuhi dengan pay letter pinjol tadi. Nah, di sisi yang lain ada dampak psikologis. Apa? Ketika ketemu dengan komunitas yang sebelumnya itu nyaman-nyaman saja, ternyata dia jatuh pada lubang yang sekarang tidak bisa masuk dalam komunitas tersebut, ini tentu beban tersendiri bagi yang bersangkutan.
0: Meja coffee shop mungkin menawarkan ilusi kesuksesan, tapi tagihan pay later selalu datang membawa kebenaran. Pertanyaannya sekarang, apakah kopi yang kamu minum hari ini benar-benar menyegarkan pikiranmu, atau justru sedang pelan-pelan menyeduh masa depanmu hingga tandas? Spektrum Radio Jatim. Reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan. Pemimpin redaksi Putu Gede François Sarjana. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, wajar lah setiap manusia itu punya keluh kesah, ya gak sih?
1: Iya benar.
0: Tapi jangan salah nih, kamu memberikan atau melampiaskan keluh kesah kamu ini ke orang yang salah. Kamu lampiaskan ke tempat yang tepat. Kamu lampiaskan kesah kamu ini di wadah
1: keluh
0: yang
1: keluh kesah kamu ini, iya. Bukan kesah doang. Keluhnya kemana?
0: Tadi kan keluh.
1: Oh.
0: Lampiaskan keluh, lampiaskan kesah. Gitu. Kamu dia. Lampiaskan keluh dan kesah kamu ini di wadah yang tepat. Di Malaikul, kalau bukan di KKN, keluh kesah netizen. Iya, silakan. Kamu
1: ada
0: punya
1: bunyi-bunyiannya.
0: Kamu punya keluh kesah apa dulu hari ini?
1: Aku keluh kesahnya tuh aku ngantuk banget ya.
0: Hey,
1: orang mah ngantuk
0: perkara. Kenapa jadi restoran Sunda?
1: Tahu. Mangking ya ini. Boleh pesen udang madu enggak?
0: Okay.
1: Udang bakar madu.
0: Keluh kesahnya orang Sunda gitu. Ah. Lieur urang mah geus wayah poe Senin kieu riweuh pala teh jangar teh.
1: Oh, meni ruming pisan.
0: Jangar head katanya. Keluh kesahnya kamu
1: kalau
0: pagi hari ini apa?
1: Aku itu hari ini aku ngantuk banget ya kan.
0: Karena
1: jadi kan
0: semalam kurang tidur.
1: Iya, tadi malam kurang tidur bukan karena nonton Piala Dunia, gara-gara nonton ini si Rizky Kino sama mama aku. Jadi dia ngurusin salah satu provider internet di mall, ya kan? Terus dibilang kayaknya masih nunggu deh gitu kan. Akhirnya kita bawa tuh anak-anak kita main di time zone ya kan. Sampai udah mau habis, gue sampai kayak pokoknya nih kalau udah habis udah ya mainnya ya. Enggak, ntar top up lagi gitu pada gitu kan. Terus abis itu aku udah nungguin, aduh dikit lagi tuh saldo abis kagak beres-beres. Begitu dia balik, udah selesai urusannya. Enggak jadi, enggak diapa-apain.
0: Ya udah ngantri lama.
1: Wow.
0: Jadi maksudnya nyokapnya Gina itu tuh mau ngedowngrade si paketan wifi internet di rumah, ya kan? Bisa kan bisa update, bisa downgrade. Nah ini mau downgrade. Ternyata pas udah diceritain dengan biaya segitu yang dibayar selama ini per bulannya, itu tuh dapat promo, jadi dapat berapa Mbps. Kalau misalnya downgrade, harganya jadi mirip-mirip, cuma beda tipis. Tapi downgrade Mbps-nya tuh jauh banget, dari 300 jadi 100. Tapi bayarnya cuma beda kurang 50.000 doang.
1: Nah.
0: Akhirnya nggak jadi. Ya udahlah, jangan di downgrade katanya. Udah nunggu lama mah.
1: Itu dari.
0: Mah udah nunggu lama mah. Nggak jadi
1: dari
0: nih.
1: Jam kira-kira 9 kurang 15 ya kan, karena kita habis nonton sampai hampir jam 10 tuh.
0: Yui.
1: Ya kan? Terus aku menunggu main di time zone. Nah, si pinternya si Rizky lagi. Itu kan gerainya si provider itu ada di Kelapa Gading 5. Dia parkir di Kelapa Gading 1.
0: Enggak dulu, bukan ngurusin itu dulu. Kemarin mau Kelapa Gading penuh banget. Itu dapat itu aja kita vale.
1: Oh, itu vale.
0: Itu vale dulu.
1: Oh, ya cuman maksudnya wow. Jadi hari ini kepala kita kayak
0: penuh banget gitu. Kemarin penuh banget karena ada acara di Mall Kelapa Gading itu. Keluhan gue kemarin parkir susah banget gue. Karena ada acara Jakarta Fashion Week.
1: Iya, ada Jakarta Fashion Week sama ada festival.
0: Sama mau persiapan
1: durian.
0: Festival durian sama persiapan nobar.
1: Oh iya benar, ada nobar tadi Gayo
0: katanya. Ada konser lagi di Masif tadi malam.
1: Oh iya serius. Oh pantes, penuh banget
0: penuh
1: itu.
0: Penuh banget.
1: Nah, sama akhirnya pagi ini Rizky Kino juga ngerem mendadak lagi. Setiap pagi lah ngerem mendadak kalau berangkat ke Iswara.
0: Boleh kali Nul, emang yang ngantuk kamu doang. Aku juga ngantuk.
1: Iya bener.
2: Kan ngeluh, dia ngeluh.
1: Iya makanya aku ngeluh.
0: Ah itu dia tuh keluhan gue sama Gina pagi hari ini ya. Kalau kamu keluhannya apa sahabat suara? Yuk kamu lampiaskan keluh kesah kamu netizen ya sahabat suara di tempat yang tepat. 0816 114 1014 di suara seru. Ini dia waktunya untuk KKN keluh kesah netizen.

0: Indonesia.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek ISPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Siapa bilang Pak Sutri nggak bisa bikin siaran jadi seru?
4: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: langsung 104 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, gue bener-bener lagi jatuh cinta banget sama lagu ini. Walaupun sebenarnya liriknya adalah mungkin bukan tentang jatuh cinta. Justru di sini si siapa namanya, si Tulus itu bilang mungkin sekarang hati gue lagi tertutup, bukan waktunya untuk jatuh cinta, anjay. Tapi entah kenapa happy aja ngedengar lagu ini. Single terbaru dari Tulus judulnya adalah Teh Hijau. Silakan kalau mau dengerin sering-sering ya, berarti request di Iswara tentunya ya. Oke, kita balik lagi ke KKN, keluh kesah netizen. Silakan yang punya keluh kesah sekecil apapun keluh kesah kamu, monggo di share di 0816 114 1014. Lu ada keluhan nggak?
1: Keluhan gue mau mendukung Spanyol yang menang, tapi gue nggak mau Butiga sama Ague senang-senang hari ini. Jadi gue mau dukung Argen tapi kalah. Jadi gue gak mau mereka senang-senang gitu. Kayak sementara dari awal gue sama dia, tebak-tebakan gue dari awal,
0: iya.
1: Kayak gue udah kalah gitu, udah. Terus masa gue pegang yang mereka pegang.
0: Tahu nih payah lu. Om Indra,
1: gak seru tahun ini.
2: Gantuk.
0: Kemarin sedih ya katanya, gak jadi taping. Taping program.
1: Oh, gak jadi keluar rumah ya.
0: Iya, gak jadi keluar rumah. Emang kenapa sih harus keluar rumah? Kenapa sih harus keluar rumah?
2: Enggak, kan biasanya ada kegiatan lah di luar rumah.
0: Ya kalau ada kegiatan di rumah kan gitu. Ini lah
1: sama keluhan
0: sambut tamunya.
1: Kemarin dia sempat ngeluh ke gue pas lagi di Blok M. Kayak aduh lu, gue jadi enggak bebas deh di sini gitu.
2: Iya.
1: Kayak gue mau
0: udah lu terlalu framingnya terlalu parah lu, Mas.
1: Iya, enggak maksudnya enggak bebasnya tuh kayak udah kemalaman lagi selesai nontonnya gitu,
0: Mas. Oh, kemalaman ya.
1: Iya, belum selesai gue.
0: Apa nih keluh kesah versi kamu sahabat suara ya, silakan di share. 0816 114 1014. Selamat pagi, ini ada
1: Rizky.
0: Hai Rizky. Cewek tapi fotonya
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, Rizky dah ya.
0: Emang Rizky namanya Rizky bukan
1: Rizky
0: cowok.
1: Rizky bisa cewek cowok, Bang.
0: Rizka dong.
1: Iya, kenapa ngatur suka sekarang.
0: Selamat pagi Rizky. Iya, Rizky Hidayah. Ini mah cowok, cuy.
1: Cewek.
0: Iya, mungkin itu fotonya foto istrinya. Iya. Rizky Hidayah dari Lampung Selatan. Keluh kesaku. Ih, Lampung, pengen enggak sih ke Lampung lagi, Dul?
3: Iya, lagi benar.
0: Hotel apa, Dul? Marriott.
3: Iya.
0: Aduh bagus tuh ya. Keluh kesahku hari ini adalah aku gak bisa berangkat kerja gara-gara pundak kiri aku masih sakit. Masih susah kalau bawa motor jarak jauh karena abis jatuh dari motor pas hari Jumat kemarin.
3: Ya,
0: aduh, cepet sembuh ya Rizky ya.
3: Cepet sembuh ya.
0: Padahal aku udah semangat banget pengen ngajar hari ini. Aduh.
3: Rizky guru ya?
0: Iya kayaknya.
3: Semangat ya. Rizky.
0: Cepet sembuh Rizky. Amin.
3: Bun. Ada lagi Sonya di Ambon apa?
0: Ayo lanjut.
3: Kenapa?
0: Enggak.
3: Itu tadi di luar makanan dari siapa tadi?
0: Terima kasih makanan kirimannya dari Fania.
3: Ya? Fania, ya Allah. Kita buka. Tadi sambilan dari toilet kan gue lihat, gue bukain, ih mantapnya. Luar biasa, terima kasih banyak ya Fania ya.
0: Selamat pagi Kak Kinos dan Kak Gina dari Sonya. Ambon, Ambon Manise.
3: Keluhanku. Silakan.
0: Hari ini adalah aku terlambat sampai sekolah karena nunggu angkot yang lumayan soalnya. Yang lumayan apa nih?
3: Lumayan lama kali
0: angkot
3: ya.
0: Angkot yang lumayan lama, soalnya banyak sopir yang nonton final bola. Iya lagi. Pas sudah dapat kena macet karena fans Spanyol lagi pawai.
3: Hah? Wow.
0: Kamu
3: wow,
0: ini keren. Tinggal di Spanyol?
3: Enggak kan ya, mungkin ya, di Ambon ada.
0: Euforianya berasa ya, iya, saking gitu. Euforianya jadi fans-fans pendukung tim Spanyol tuh sampai pawai gitu di Ambon nih ya. Merayakan kemenangan yang akhirnya membuat aku terlambat fingerprint. Apalagi ini first day of school katanya.
3: Sabar ya Sonya ya, itu kebayang
0: Sonya
3: lagi.
0: Kelas berapa ya?
3: Sonya mungkin guru.
0: Ih lucu banget fotonya.
3: Sonya adalah guru, udah gitu dia terlambat. Pertama gara-gara driver angkotnya pada nonton Piala Dunia. Teler kayak Indra begini kayaknya.
0: Iya betul.
3: Ditambah lagi ada yang pawai. Wah keluar itu mah sudah jatuh tertimpa tangga pula.
1: Rizky cewek Bang.
3: Oh Rizky
1: cewek.
3: Hidayah, gue cewek Bang. Iya. Oh.
0: Namanya Rizky Hidayah loh.
1: Iya.
0: Kocak ya.
3: Daripada namanya Esia Hidayah. Kan itu udah lama. Iya kan, handphone CDMK itu.
0: Ada siapa lagi Nul?
3: Ada dari Reti.
0: Hai Reti.
3: Kalau kesah gue sekarang jadi gak bisa lihat kalian on air everyday karena ngajarnya naik kelas.
0: Waduh.
3: Oh ya guys, tolong bantu doa ya. Kakak gue Reta besok mau operasi ganti lutut.
1: Hah? Ganti lutut?
3: Yang bener Reti.
0: Bukannya selama ini yang cedera lu ya?
3: Iya, kok tiba-tiba kakak lu? Apa jangan-jangan dia gak cerita selama ini kalau waktu kejadian itu kakaknya tuh dia bonceng.
2: Enggak dong. Masa? Ini ada penjelasannya. Kakak aku lagi ganti insya Allah mau operasi ganti lutut. Kenapa? Reti, iya karena yang lamanya mau dicuci katanya.
3: Aduh, yang lama mau dicuci lagi. Kakak gue udah 2 tahun sakit juga. Duh, kalau gini gue jadi inget emak gue.
2: Karena iya mama kamu tundur enggak sembuh-sembuh.
3: Iya, iya. Ganti lutut digantinya sama apa?
2: Ganti lutut?
1: Ya sama lutut juga.
3: Oh, sama lutut. Lutut iya, orang.
1: Onta, melutut
3: onta. Nanti turunnya banget.
1: Ke depan.
3: Astagfirullah. Reti dah, buluk tuh bilang. Padahal tadi gue udah tahan-tahan loh, gak mau ngomong gitu.

0: sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Loh, kok lepas lagi? Lemnya kurang kuat nih.
2: Coba pakai lem Raja Wali.
1: Wah, langsung nempel.
2: Jelas, lem Raja Wali itu hemat, kuat, lekat. Buat tukang yang butuh lem andalan, pilih lem Raja Wali. Pakai lebih hemat, rekatnya kuat, nempelnya lekat. Kerjaan lebih rapi, lebih aman, dan tahan lama. Hemat, kuat, lekat. Lem Raja Wali, hemat, kuat, lekat.
0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: surga 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Lu ngantuk beneran Om Indra? Pure lu ngantuk.
1: Gua
0: percaya lu nobar kok.
1: Iya.
0: Gua percaya.
2: Nah, emang nobar.
0: Iya. Udah gak nyaman ya? Udah gak nyaman ya?
1: Apaan? Lu udah mulai gak nyaman siaran nama kita. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, bisa begitu lu ya.
0: Oh, makanya lu betah di rumah ya?
2: Oh. Iya, terus apa?
1: Udah aku bilangin.
0: Dia suruh gua ngomong.
1: Iya.
0: Open mic. Tapi kagak dibuka micnya, gimana sih?
1: Banyak terjadi di masyarakat. Disuruh ngomong aspirasi,
0: ya kan? Tapi nggak dikasih wadahnya.
1: Ditutup
0: mulutnya gimana? Kemana nih arahnya, kemana nih?
1: Ya kan maksudnya kerap terjadi aja di masyarakat lah. Aku kan cuma bilang begitu doang.
0: Tapi sahabat suara tahu nggak sih? Ini kalau ngomongin pemerintahan ya atau politik segala macam. Nih ada informasi yang mungkin akan relate juga buat kita nih sahabat suara.
1: Apa lagi tuh Rizky?
0: DJP. Ini adalah Direktorat Jenderal Pajak mengubah pola pengawasan kepatuhan wajib pajak dengan membangun jejaring informasi hingga tingkat desa.
1: Astagfirullahaladzim, apa lagi maksudnya?
0: Jadi dalam sistem baru nih, DJP ini nggak hanya mengandalkan petugas pajak. Babinsa dan Babinkamtibnas juga dilibatkan untuk membantu memetakan potensi perpajakan di lapangan. Lah, tentara dong cuy.
3: Tentara.
1: Untung ada NSA sama Enkamtibnas. Kalau enggak jadinya apa tuh?
3: NSA dan Enkamtibnas.
1: Kalau enggak ada jadinya apa?
3: Bab.
1: Kalau boleh tahu, bab doang kan makanya. Ya lanjut ya, gimana jadinya bang?
0: Dan dalam pelaksanaannya nanti, petugas pajak akan membangun jejaring informasi melalui Babinsa dan Babinkamtibnas.
1: Iya, Babin jangan salah,
0: Babinkamtibnas.
1: Itu yang menyelamatkan loh, NSA sama Enkamtibnas.
0: Iya benar.
1: Itu. Terus?
0: Selain itu DJP memanfaatkan berbagai metode lain seperti penyisiran lapangan, canvassing, kunjungan langsung, teknologi remote sensing, web scraping, penelusuran media, telaah jurnal atau karya ilmiah, analisis data yang belum teridentifikasi, bedah wajib pajak, bedah kawasan ekonomi, mirroring hasil pemeriksaan atau penyidikan.
1: Kalau udah kelar, kabarinnya aku tidur. Siap. Dulu ya.
0: Serta kerjasama melalui taxation partnership. Apaan tuh apa? Gua enggak tahu apa bodoh.
3: Banyak banget.
0: Intinya pokoknya akan melibatkan teknologi yang lebih canggih dan juga bahkan pihak-pihak tentara ya untuk menegakkan kelalaian buat orang-orang atau masyarakat yang tidak bayar pajak.
1: Nah, itu.
3: Emang sih pajak harus
1: ya. Namanya pajak ya kan kalau untuk membangun negara kan. Betul. Pajak dibutuhkan kayak di negara-negara besar kan juga negara-negara maju kan pajaknya kan juga mahal-mahal.
0: Iya betul.
1: Gitu. Cuman ya.
3: Contohnya dong, contohnya
1: misalnya kayak
3: apa aja, Mak?
1: Nah, itu yang mau aku tanya. Pajak itu udah buat apa sih?
0: Iya.
1: Boleh gak sih ada kayak ini apa namanya ibaratnya kayak kan kita kan sebagai rakyat udah kasih sumbangsih buat negara ini ya kan. Boleh kali kita lihat misalnya perjalanan uang-uang yang sudah kita setorkan kepada negara ini dipakai untuk apa gitu.
0: Loh dulu kamu kemana aja untuk program pemerintah yang sangat bermanfaat dan sangat terarah dong.
1: Apa?
0: MBG lah, apalagi kalau bukan MBG.
4: Yang baru di Iswara.

internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoy Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya. Isuara. Suara warga Indonesia.
1: Selamat malam saudara-saudara. Sebentar lagi akan Anda saksikan Gigi,

Banjarmasin, Jakarta, Jogja, Makassar,

karena tim peneliti Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati SITH Institut Teknologi Bandung mengembangkan pepton berbasis biomasa lokal dari larva lalat tentara hitam atau Black Soldier Fly atau BSF. Wah, disingkat semuanya ya. Atau maggot. Jadi inovasi ini diharapkan bisa mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap pepton impor yang selama dipakai untuk memenuhi industri bioteknologi sekaligus memanfaatkan limbah organik menjadi produk bernilai tambah. Baru kali ini nih, saya ya nyesel nggak masuk IPA waktu SMA.

Lalu juga ada Nanda, Surya Samudra, Jamil, Saifulnya mana? Korek Jres dan juga Firza yang ada di Surabaya, Lucy juga. Siap-siap nyanyi bareng Dewa 19 dan juga ada Nu. Dengan teruntuk Mia. Jangan lupa juga ada juga 0816-114-1014. Terima kasih buat sahabat suara yang sudah nonton bareng film 204 Rumah Sakit Korea barengan sama Han Soljang, Azik. Beril ini ya, agak sedikit parno, dia baru kali itu ngelihat ada orang nonton bioskop tapi sambil dengerin Spotify. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Bernadia dengan Menyenangkan Mengenalmu. Dodo Harahap sampai jam 2 siang menemani kamu di isuaranetwork.com/streaming, itu web streamingnya yang pastinya hanya di 9 kota juga.

ini Kak Dodo gara-gara tadi malam tidak sesuai prediksi. Cia. Kalau saya sih lebih nggak terprediksi adalah ketika halftime show-nya ya, final Piala Dunia 2026 ditutup dengan penampilan yang pecah banget, Coldplay. Terus dia bawain lagunya We Dance di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat. Wah, kalau Indonesia sih siapa ya kira-kira ya? Kalau misalnya digelarnya di Indonesia, kayaknya Afgan ya.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan Dodo Harahap, lalu juga ada Bilal Indrajaya. Kalau di TikTok sound ini, lagu ini sering dipakai sama Mas Bre. Ada salah satu TikTokers, dia tuh cuma lagi pose-pose doang, sahabat suara. Mas Bre selalu pakai lagu Niscaya dari Bilal Indrajaya, dan saya tahu lagu ini gara-gara akunnya Mas Bre. Masalah satu, Mas Bre tuh kan Gen Z ya, cuma dia pakai kumis. Jatuhnya jadi kayak Cok Simbara ya. Kalau gak paham coba cek Cok Simbara, wow, aktor kawakan itu. Bahasanya kawakan. Dua lagu tersebut siap dimainkan setelah Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan Cantik sebagai lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Berarti ambil nafas dulu sambil, walaupun hari Senin agak kurang seger matanya karena baru tidur jam 5 mungkin sahabat suara ya, gara-gara nonton Pildun. Tapi ingat, harus merencanakan weekend yang matang. Apalagi buat kamu yang weekendnya suka bingung, pengen belanja, pengen shopping, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast, terus pengen jajan sepuasnya juga alias BM banyak mau, tenang, ada solusinya, ada jawabannya. Semuanya bisa ditemuin di satu tempat. Kenapa harus pilih salah satu? Langsung aja sikat semuanya, datang langsung ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan Jakarta ya. Harus pakai Jakarta karena apa? Karena di sana kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan Pre-Love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Moms with Moms Festival 2026. Yang paling seru, masuknya gratis. Jadi buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba langsung aja cek Instagram @momswithmoms. Langsung aja, jangan sendirian dong. Ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk datang ke Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Moms with Mom Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH dan Nosaka, official bazar kurator, geng berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Ini mau mengucapkan terima kasih buat sahabat suara yang sudah ikutan nonton bareng film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Ada cerita yang cukup bikin kusut ya.

0: jaraknya jauh-jauh ke tempat lokasi, suka agak telat. Tapi buat kerjaan enggak ya. Jadi, saya itu mau cerita dikit bahwa pentingnya berangkat untuk pentingnya, kaget saya main bunyi aja si Tika ya. Jadi saya mau cerita bahwa pentingnya untuk yang namanya baca dulu sebelum untuk yang namanya datang. Jadi itu waktu itu ceritanya adalah ketika saya harus datang ke sana, mepet nih dari Pantai Indah Kapuk, ya kan? Dari Peak Avenue, shout out dulu untuk driver taksi online Mas Andrian. Expert banget berkendaranya sampai saya bisa ketiduran dari Peak Avenue ke SCBD. Karena di situ saya lanjut naik MRT. Udah dong, terus bilang ke teman-teman, tinggalin tiketnya, fotoin biar nanti bisa gampang masuk. Masuklah, akhirnya udah nyampe di lokasi, yaitu jam 7. Gak apa-apa deh, telat, yang penting datang. Pas masuk ke bioskopnya, kita masuk ke Blok M Plaza. Lantai berapa tuh paling atas? Masuklah ke, di teater 6 ya, pilih seat A. Ini yang ada di foto, oke. Wah, kok senggang naik ke atas. Nama filmnya kan 402 Rumah Sakit Angker Korea ya. Kok dialognya medok? Kok settingannya kok di pegunungan? Nanya dong sama Adam, salah satu anak digital. Dam, lu ke atas Dam, di ke sebelah gue. Lu sebelah gue aja, kata dia. Hah? Ini sebelah gue 02. Enggak bang, enggak mas, ini cuma satu. Filmnya ini bukan, medok bukan. Terus kata dia, salah. Terus dia bilang, lah Blok M Plaza kan? Bukan, Blok M Square. Langsung lari, aduh Blok M Square, nyebrang lagi, naik lagi ke atas. Pusing banget bener-bener. Ya udahlah, akhirnya menyebrang dengan seada-adanya, lari secepat-cepatnya. Sampailah di jam berapa, musik filmnya main 18.35 tapi baru nyampe jam berapa lah gitu ya. Udah deh, udah di tengah-tengahan Soljang eksekusi. Jadi 402 Rumah Sakit Angker Korea cuma dapat setengah di Blok M Square. Jadi yang tadi ditonton sebenarnya bukan film 402 Rumah Sakit Angker Korea. Yang saya tonton di Blok M Plaza adalah Kenapa Medok? Karena judulnya adalah Lastri, Arwah Desa Kembang. Pentingnya baca dulu, itu dia ya.
1: Kerja santai, tapi bisa beli mobil baru.
2: Gue ikut rejeki Wonder BNI.
3: Hadiahnya beneran wonderful.
2: 680 logam mulia, masing-masing 3 gram. 380 Mio M3 125, 34 All New Yaris G Hybrid. Dan grand prize-nya 2 Mercedes-Benz GLC 300.
1: Hah? Wonderful banget.
2: Cukup aktivasi Wonder by BNI. Nasabah baru dengan setoran awal minimum 5 juta rupiah dapat 10 kupon. Berlaku kelipatan ya. Setiap kenaikan saldo rata-rata minimum 500 ribu rupiah per bulan juga sama akan dapetin 10 kupon undian. Begitu juga pembukaan Tapenas atau Life Goals. Pembukaan rekening multi-currency minimum 5 juta juga akan dapetin 15 kupon berlaku kelipatan. Lo juga bisa tuker minimum 1000 BNI Point Plus menjadi 5 kupon berlaku kelipatan. Dan yang bikin makin wonderful, dimanapun lo tinggal, peluang menangnya sama.
4: Cek info bni.id/rezekiwonderbni atau BNI Call di 15046.
2: BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
6: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Yoga. Gubernur Banten mengungkapkan pencemaran sungai Cisadane di Tangerang diduga disebabkan aktivitas satu perusahaan yang kini tengah diusut pihak berwenang. Pemerintah berkomitmen menindak pelaku dan mengusut kasus tersebut guna mencegah pencemaran serupa serta melindungi kualitas lingkungan dan sumber air masyarakat.
0: Suara Fakta.
2: Ledakan balon gas saat perayaan Hari Koperasi ke-79 di Kelungkung, Bali menyebabkan 11 orang yang mayoritas anak-anak mengalami luka bakar setelah api dari korek menyambar balon yang gagal diterbangkan. Seluruh korban dievakuasi ke RSUD Kelungkung untuk mendapatkan perawatan, sementara polisi menyelidiki penyebab insiden yang bermula saat tali pengikat balon dibakar untuk melepaskan balon kepada warga. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Dan jam 12 siang waktu Indonesia bagian barat, saatnya makan siang. Makan siang apa enaknya sahabat suara? Enaknya yang diskon ya nggak sih?

0: dan juga Bang Reza Alvians. Selamat siang, selamat menikmati putaran kedua. Lalu juga ada Marcel dengan Denganmu. Ya, siap dimainkan setelah High Five dengan Jatuh Bangkit Kembali. Dodo Harahap sampai jam 2 siang di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara

beli selusin atau sekilo telur. Karena ada gak yang kayak saya mungkin sahabat suara, niatnya beli telur sekilo, tahu-tahu kok pas di scan krisnya keluarnya 150 ribu, isinya cemilan, roti, sampai minuman yang

nostalgia bareng dengan lagu yang kedengeran metronomnya. Melukis senja, cuma comot-comot aja toto pas scan Kris. Wow, betul sekali. Jadi ada baiknya kita baca doa sebelum ke minimarket ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Kris Patih dengan Telekang Oleh Waktu. Barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang di Iswara, Suara Warga Indonesia.

kamu sampai jam 2 siang. Ada kabar dari Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi, mengusulkan agar pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk seksi perlindungan anak atau SPARTA di seluruh rukun tetangga atau RT. Karena menurut Kak Seto yang tidak pernah terlihat tua ini, karena selalu dipanggil Kak, keberadaan SPARTA akan memperkuat peran masyarakat dalam mencegah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak. Apa kekerasan dalam rumah tangga sebagai anak yang pernah dirasakan sahabat suara? Oh, kalau saya ya, pulang maghrib langsung.

0: jujur.
1: Sebagai lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, Chris Patti dengan Aku Harus Jujur. Tapi jujur masih akan lanjut dari jam 1 sampai jam 2 siang ngobrol bareng musisi. Jadi pastikan tetap di Suara barengan Dodo Harahap sampai jam 2 siang nanti.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara. Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, active fashion area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
4: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Suara warga Indonesia.
3: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

berakhir. Syaden dengan Dunia Belum Berakhir yang di request sama sahabat suara tadi, thank you ya. Dan juga Dodo Harahap Belum Berakhir karena apa? Karena akan ngobrol bareng musisi di Indokustik barengan sama Ruang Senja. Tungguin ya jam 1 siang nanti.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jam 1 siang lewat 3 menit. Dodo Harhab udah gak sendirian di studio Iswara karena sudah kehadiran musisi. Karena kita udah masuk di Indokustik, yaitu kita punya satu musisi yang mereka ini sepasang. Dan mereka ini punya karya yang selalu menyentuh hati lewat lagu-lagu yang maknanya dalam banget. Kali ini mereka kembali dengan karya terbaru yang sangat mewakili perasaan sahabat suara dengan sangat dalam banget emosinya. Sebuah lagu yang menjadi bentuk penghormatan sekaligus ungkapan cinta untuk sosok yang seringkali menjadi penahan luka paling kuat dalam hidup kita. Ini lagunya sih, wah, benar-benar dalam banget sih. Tapi sebelum membahas lagunya, kita sambut dulu. Ini dia Ruang Senja.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo. Siang. Ada dua ya, Fajar.
2: Fajar.
0: Dan juga Eriza.
3: Betul.
0: Deketin lagi Eriza, mic-nya samperin aja boleh kok begini. Deketin aja, aman. Kedengeran ya suaranya ya.
3: Sip.
0: Ini adalah musisi kita untuk hari ini, sahabat suara. Kita akan ngobrolin tentang karyanya. Yang dimana karyanya ini adalah, ini ngebahas soal orang yang paling penting dalam hidup kita ya.
2: Iya.
0: Ibu. Tapi judulnya bukan ibu. Bukan bunda, bukan ya. Coba dong, Eriza dan juga Fajar, mungkin buat sahabat suara yang di live TikTok, nanti kameranya akan kita geser ya, yang baru pertama kali mendengar Ruang Senja, boleh ceritain seperti apa perjalanan kalian berdua sampai akhirnya dikenal dengan musik folk pop yang sangat hangat. Eriza, gimana awal mulanya deh, awal mulanya ketemu nih gimana nih?
3: Awal mulanya kita tetanggaan.
0: Oh, tetanggaan. Mm-hmm.

0: produk habis pandemi ya.
1: Banyak yang bilang kayak gitu.
0: Apa yang akhirnya menggerakkan untuk selain dari 17-an itu, apa yang akhirnya menggerakkan kalian berdua bikin Ruang Senja? Apakah emang karena aduh kayaknya ini kangen juga nih berkarya ya setelah habis dar-dar-darnya pandemi atau gimana? Fajar mungkin Jar?
2: Karena sebenarnya di rumah saya buka semacam jasa gitu, jasa apa?
0: Jasa
2: rekaman.
0: Oh, kirain fotokopi skripsi gitu ya, atau bercanda-bercanda.
2: Terus? Jasa aransemen, musik, rekaman kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada klien yang pengen suara cewek itu, saya manggil Eriza gitu. Nah, terus lama-lama kayak, ini daripada kita ngerjain mulu lagu orang, kenapa kita nggak bikin lagu sendiri aja gitu kan.
0: Okay.
2: Akhirnya ya udah kita mutusin buat bikin proyek ini.
0: Bandung ini ya, sahabat suara yang di Bandung ini artis Anda. Di mana sih studionya, lokasinya? Waktu itu
2: Bandung Timur, Cicalengka.
0: Cicalengka, belum pernah kesana. Mentok di Dago. Itu Bandung mana ya, Dago ya?
2: Kalau Dago sih. Kota ya.
1: Betul.
0: Dago atas itu loh. Bandung mana namanya? Bandung Barat.
1: Belum, enggak, masih Bandung Kota.
0: Gani banget pertanyaan ini, enggak penting tapi penasaran. Sampai akhirnya
1: dingin di atas, dingin.
0: Parah. Yeah. Itu kayaknya old money ya. Rumahnya gede-gede banget.
1: Nah,
0: hari tua pengen di situ kayaknya.
1: Banyak
0: kali ya, ya dapat ada rupiah di situ ya. Yeah. Oke, okay, berarti ini berarti dari 2022 sampai 2026 berapa tahun tuh? 4 tahun udah terbentuk ini ya?
1: Hampir ya?
0: 3, 4.
1: Ih, mau empat.
0: Udah berapa karya sih? Ini banyak banget loh karyanya. Tak semua dalam kendalimu, bener?
1: Iya. Yeah.
0: Ini buat sahabat suara yang lagi tergila-gila dengan stoik, ya stoikism, karena ini mengajarkan nggak usah ngontrol hal-hal yang nggak penting di luar kendali kita gitu ya, ibarat kata ya. Dia emang bersinggungan dengan apa ya, mental health atau juga bisa gitu.
2: Mungkin ya bisa.
0: Karena penahan luka terkuat, Zap. Ini nih ya. Tapi sebelumnya itu ada juga jangan jadikanku seluruh duniamu.
2: Iya.
0: Wow. Betul. Sama untuk siapa?
1: Itu cover.
0: Oh, cover. Oke. Okay. Jadi tahun ini Ruang Senja kembali merilis single keempat berjudul Penahan Luka Terkuat.
1: Iya.
0: Betul. Penahan Luka Terkuat bulan Mei ya kalau enggak salah ya.
1: Betul.
2: Iya, bulan kemarin.
0: Elisa ya. Nah, ini apa nih yang membuat berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya, walaupun memang ini masih berhubungan dengan hubungan antar pribadi, hubungan dengan diri sendiri. Apa yang membuat ini berbeda?
2: Yang buat beda secara musik dulu mungkin ya.
0: Oke, okay, boleh, aman.
2: Secara musik Eriza enggak main alat musik di sini.
0: Oh, dia tuh mainnya banyak ya, main alat musiknya ya. Serius bisa main mandolin?
1: Bisa.
0: Gokil. 2026 main mandolin, Edan. Mandolin itu yang gitar kecil.
2: Iya, mirip gitar.
0: Iya kecil, kan? Di gambus tuh biasanya mandolin ya?
1: Di orkes dangdut.
0: Iya kan? Omas kan?
1: Betul.
0: Orkes Melayu asal Semarang. Enggak bercanda. Oke. Jadi musik yang beda.
2: Bedanya di sini ya Eriza enggak mengisi mandolin.
0: Oh. Dan jadinya musiknya gimana?
2: Gitar aja sih.
0: Akustik.
2: Lebih ya dominan akustik aja. Kalau biasa kan ada mandolin juga main.
0: Folk pop ya, alirannya folk pop ya.
2: Iya.
0: Apa yang membedakan dengan alternatif pop, folk pops sama apa ya? Pop itu sendiri. Folk pop tuh apa tuh? Di mana titiknya tuh? Yang bisa disebut beda.
2: Gimana Riza?
0: Gimana? Bantu Za.
1: Silahkan.
0: Riza, bantu Za. Apa sih bedain? Apa dari liriknya atau dari emang buat anak-anak senja atau gimana sih?
2: Kalau
0: gue nanya jujur sih, pribadi doang
2: folk,
0: ini.
2: Folk sendiri mungkin artinya kan ke apa? Folk itu artinya kan rakyat ya, masyarakat.
0: Oke. Okay,
2: gitu. Okay. Mungkin yang bisa disebut folk itu yang ada unsur merakyatnya mungkin kayak gitu. Terus ada, kalau kita sih ada ininya, ada etnik-etniknya gitu kan.
0: Oke. Folk voice Indonesia, suara warga Indonesia, bukan? Gak
1: ke situ.
0: Aneh banget ya. Oke, jadi ini musiknya yang berbeda. Betul. Ya, kali ini Eriza tidak bermain alat musik. Dan terus kalau dari segi judulnya sendiri, ini sangat kuat sekaligus cukup touchy. Kenapa memilih judulnya Penahan Luka Terkuat?
2: Kayaknya self-explanatory juga sih.
0: Pengalaman pribadi juga?
2: Enggak, maksudnya ibu itu kan sosok yang sangat kuat gitu.
0: Oke.
2: Okay. Baik secara mental maupun fisiknya gitu. Karena melahirkan kita juga pastinya itu menahan sakit yang luar biasa gitu kan.
0: Kita demam dikit udah kayak mau mati.

0: Cowok tuh.
1: Itu.
2: Dan ini sebenarnya lagu sepasang sebetulnya.
1: Oke.
2: Buat ibu sama buat buat bapak, satu lagi ada judulnya Penyimpan Rahasia Terhebat nanti.
1: Wih, Penyimpan Rahasia Terhebat. Ini kayaknya gue abis ngobrolan ini gue bakal nelfon ke nyokap sama bokap gue deh. Nyokap gue sih lagi bentar lagi mau ke Jogja dia ya. Dia mau ini yang touring naik mobil Jeep edan. Itu tanda-tanda kalau enggak iya, bukan. Apa sih itu yang di Jogja yang pantai itu loh? Yang sering ada di TikTok.
0: Yang sering ada.
1: Obelix.
0: Oh,
1: tahu kan?
0: Yang kafe itu.
1: Iya. Nah dia mau naik Jeep, itu tandanya transferan cepet tuh. Dia langsung tuh. Yang bapak apa tadi?
2: Penyimpan Rahasia Terhebat.
1: Penyimpan Rahasia Terhebat. Waduh. Tapi ini kita fokus ke yang ini dulu nih. Apa namanya? Penahan luka terkuat. Oke, ibu, menahan luka terkuat. Apakah ini kan yang nyulis lo ya?
2: Iya.
1: Kenapa bisa akhirnya menyasar ke ibu?
2: Memang udah direncanain sih dari awal sebenarnya. Ada lagu yang satu pasang gitu, bapak dan ibu kayak gitu. Iya, makanya jadi
1: itu ya. Oke. Okay. Jadi bakal rilis lagi single selanjutnya yaitu adalah Penyimpan Rahasia Terhebat. Ah, sedap. Oke. Okay. Judulnya ini terdengar sangat kuat sekaligus menyentuh. Kenapa memilih judul Pernah Luka Terkuat tadi sudah disebutkan. Nah, Fajar, lagu ini kan lahir dari pengalaman pribadi setelah almarhum ibu.
2: Oh, enggak.
1: Tutup usia? Kehilangan ibu atau gimana?
2: Enggak. Itu justru yang satu lagi.
1: Oh gitu. Jadi yang mana itu?
2: Yang untuk ayah itu justru.
1: Oh. Jadi yang ini untuk apa sebenarnya?
2: Ini untuk keluarga, untuk ibu aja.
1: Untuk ibu aja gitu ya.
2: Ibu masih sehat alhamdulillah.
1: Oh, alhamdulillah ya ampun. Alhamdulillah. Bapak justru.
2: Bapak justru yang udah enggak ada.
1: Oh, tapi justru penahan luka terkuat ini ditujukan untuk ibu.
2: Iya. Yeah.
1: Luka apa sih sebenarnya yang mau digambarin di lagu ini?
2: Wah, ya luka secara mental maupun secara fisik mungkin ya. Karena ya tentunya tadi kayak yang saya sebut tadi, seorang ibu itu pasti melahirkan itu sakitnya luar biasa gitu kan. Terus membesarkan anaknya juga kan, terus sabar dan lain sebagainya. Itu pasti banyak luka-luka yang terakumulasi gitu kan, selama hidupnya kayak gitu.
1: Oh, oke. Okay. Nanti kita akan bahas selanjutnya tentang musik Ruang Senja itu sendiri, lalu juga bagaimana untuk bisa berkarya dengan konsisten dengan mengambil folk pop ini. Nanti kita ngobrol lagi ya. Pastikan sahabat suara tetap di iSuara, suara warga Indonesia, yang bisa didengarkan di iSuaraNetwork.com/streaming dan juga bisa ditonton juga di live TikTok at iSuara.network. Kita lanjut lagi setelah Wijaya 80 dan juga Sal Priadi dengan Bulan Bintang Garis Menyilang.
3: Memainkan musik pilihan iSuara.
0: Suara warga Indonesia.

0: garis menyilang di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia, dan di Indokustik ada Ruang Senja. Hai. Masih ragu ya. Ada Eriza dan juga Kang Fajar ya, yang sudah hadir di Iswara. Dan dengan karyanya, yaitu singlenya Penahan Luka Terkuat, yang dimana ini ditujukan untuk para ibu. Kenapa kalian berdua penting mengangkat sosok ibu di tema utama single ini, Kang?
1: Ya karena memang ibu itu kan sosok yang pasti paling penting untuk semua orang sih kayaknya. Ya jadi nyempetin salah satu lagu lah buat dipersembahkan buat ibu lah kayak gitu.
0: Kalau Eriza sendiri, apa memang ikut campur dalam pembuatan ini atau memang idenya semua total dari Fajar?
2: Ya untuk materi yang ini mah total semuanya.
0: Total?
2: Ya total Fajar.
0: Total Fajar pokoknya ya.
2: Tuh.
0: Oke. Dan musik Ruang Senja ini kan selalu punya nuansa yang hangat banget ya, hangat dengan sentuhan folk pop dan unsur etnik. Nah ini untuk proses sendiri nih Fajar, menentukan aransemen untuk lagu ini gimana?
1: Untuk lagu yang ini?
0: Untuk lagu yang Penahan Luka Terkuat.
1: Saya mikirnya sih ini biar lebih ngena gitu mungkin ya.
0: Okay.
1: Jadi dibikin sesepi mungkin aja gitu. Makanya Eriza di sini nggak main mandolin karena biar seminimal mungkin lah instrumennya itu.
0: Jadi Eriza cuma nyanyi aja.
1: Nyanyi aja udah.
0: Gimana rasanya gak megang alat musik, Eriza?
3: Aneh ya.
2: Awalnya aneh, tapi bisa fokus, lebih fokus sih nyanyinya.
0: Emang kalau main alat musik, apakah nggak keluar semua tekniknya, harus ada bagi pikiran juga, bagi konsentrasi gitu ya?
2: Iya betul, bagi konsentrasi. Jadi ada salah satu yang gak maksimal gitu. Misal main gitarnya kurang maksimal atau nyanyinya yang kurang maksimal.
0: Dan gitu. Yang ini emang udah fokusnya di vokal aja.
2: Vokal aja.
0: Oke. Untuk proses penulisan sendiri, ini apakah sebuah lirik, dari lirik dulu ya, apakah udah disimpan lama dari tahun berapa, tahun-tahun sebelumnya, atau memang di prosesnya ketika emang mau rilis ke 2026 ini aja?
1: Cukup sebentar. Maksudnya baru-baru ini sih.
0: Oh jadi prosesnya itu dimulai dari tahun 2000 berapa? 2025 kah? 2026?
1: 2025 ya?
2: 2025 kalau ini.
0: Bareng berdua nulisnya?
1: Enggak sih, begitu beres langsung setor ke dia.
0: Wow, pertama nyetornya apakah masih lewat lewat secara digital, lewat chat atau gimana? Atau langsung, lu kesini deh, gue punya ini nih.
1: Oh, enggak sih, lewat ini aja, lewat chat aja sih. Awalnya.
0: Terus gimana Eriza sendiri ketika melihat chatnya itu sendiri, liriknya itu, apa udah kebayang mau seperti apa?
2: Pas lihat chatnya, ternyata udah ada judulnya langsung kan, semua materinya. Terus judulnya unik, panjang.
0: Terus panjang ya, bener, bener sih.
2: Terus sengaja sih ya. Terus dengerin.
0: Udah ada ininya, udah ada guide, vokal guide-nya gitu. Udah ada sample-nya gitu berarti.
1: Ya,
0: udah
1: ada melodinya. Dinyanyiin dulu sama saya.
0: Tapi coba sendiri aja.
2: Silakan
0: kalau memang ingin sendiri ya. Jadi Ruang Fajar bener ya.
2: Bener.
0: tapi dengar kabar dan sempat lewat juga sering live streaming juga kan?
2: Iya.
1: Live streaming.
0: Nah ini Ruang Senja kan memang sangat konsisten melakukan live streaming dan tampil di berbagai acara musik. Nah ini pertanyaannya adalah, seberapa besar aktivitas tersebut membantu perkembangan karya teman-teman ini, karya Ruang Senja?
2: Seberapa besar impact-nya?
0: Impact-nya
2: ya?
0: Gede banget gak sih?
2: Ada. Betul.
0: Biasanya di mana live streamingnya? TikTok pernah kan?
2: Iya, di itu
0: pernah
2: platform
0: lewat.
2: Yang paling cepat sih itu ya. Ini kayak ngiklanin gak sih?
0: Gak apa-apa dong. Emang kita hidup di digital. Oh, iya. Ini ada live TikTok. Nah, aman aja.
2: Tervalidasi lah.
0: Iya, jadi emang live TikTok itu ya, yang bikin penyebaran konten tuh jadi lebih cepat ya.
1: Betul.
0: Coba deh, pertama kali live streaming untuk Ruang Senja sendiri, waktu itu di tahun berapa?
2: 2025 awal.
0: Oh baru ya.
1: 2025 ya.
0: 2025. Itu waktu itu apa yang dipromoin? Guys, kita ini lagi mau kenali nih akustikan.
1: Akustikan.
2: Akustikan apa? Aja. Album yang sebelumnya Rampung.
0: Rampung. Ini berarti di studio. Studio pribadi atau di rumah aja raw gitu pakai kayak handphone kayak
2: raw. Kita raw aja.
0: Berapa yang nonton waktu itu pertama kali? Ingat enggak?
2: Lumayan ya waktu itu.
0: Ada berapa? Puluhan, ratusan?
2: Ribuan sih.
0: Coy. Ribuan.
2: Ribuan.
0: Oh, ribuan.
2: Ribuan tuh.
0: Terus responnya gimana mereka?
2: Pakai laptop lagi kita ya?
1: Iya, pakai laptop.
2: Itu.
0: Oh, jadi live streaming lewat TikTok yang itu, studio.
2: Iya, TikTok studio terus
0: pakai webcam.
2: Iya, belum beli webcam.
0: belum beli webcam. Ini juga kita pakai webcam nih kamera saya ya. Aman kok. TikTok tuh enggak boleh rapi-rapi banget ternyata ya. Harus ada berantakannya.
2: Benar, harus ada human-nya.
0: Ah, itu dia, human-nya benar. Jadi pakai laptop, kameranya pakai handphone.
2: Kameranya masih kamera laptop.
0: Iya, gue tau banget lagi.
2: Aduh, udah kayak
0: kok terang gitu.
2: Gelap sih.
0: Kok warnet. Oke, terus?
2: Tapi banyak ternyata yang nontonnya.
0: Responnya yang bikin, kan ini pertama kali ya. Mm-mm. Coba deh, coba gitu. Biasanya kalau pertama kali kan, setahu saya ya, setahu gue ya, sama TikTok tuh loyal tuh, dijejelin tuh. Apa namanya, viewersnya. Respon yang paling, ih, wah lanjut nih. Mm-mm. Apa waktu itu?
1: Apa ya? Banyak yang ini sih. Banyak yang bilang cantik.
0: Cantik.
1: Gantengnya emang gak ada.
0: Gantengnya emang kita emang. Eh, kita siaran juga di sini yang dicariin Farah. Dodo gak ada. Paman sosoknya di sini. Ada penyiar satu lagi dari Farah siang juga. Jadi kita ganti-gantian. Biar emang cowok kayak gitu gak apa-apa. Aman aja. Ya. Terus.
1: Apa sih?
0: Dan waktu itu karya apa yang ditunjukin? Rampung itu?
2: Rampung. Sama cover-cover.
0: Cover-cover itu ya. Berapa jam waktu itu pertama kali live?
2: Kurang lebih 1 jam kadang 2 jam. Antara 1 jam
0: setelah itu dijadwalin enggak seminggu berapa kali atau kita di hari ini aja jam segini gitu?
2: Iya, dijadwalin.
0: Asik.
2: Mulai tuh ya konsisten. Diganti tuh ininya gearnya.
0: Asik, gearnya udah mulai upgrade setup, sedap.
2: Ganti gearnya tapi ternyata pas ganti gear update jadi berkurang.
0: Sama kita juga nih. Udah pakai dual kamera pada kabur. Ya gitu sih, yeah. Tapi gak putus ya. Terus aja ya. Emang sih yang paling penting itu ya. Dan sampai akhirnya waktu itu sudah ada label kah yang ngegandeng atau masih indie aja?
2: Sudah sama label.
0: Udah sama label, jadi emang didiskusiin ya. Oke, wow. Menarik banget nih, berarti musisi yang memang sangat konsisten dengan live TikTok yang kadang-kadang emang malas nge-settingnya, tapi impiannya jadi gede. Dan berarti kalau misalnya komitmen untuk live TikTok, berarti apakah kalian berdua punya komitmen merilis karya baru setiap 6 minggu sekali kah? Atau gimana cara untuk bisa? Karena kreativitas kan kalau misalnya kita stop kan biasanya kan suka numpuk, akhirnya jadi kayak next-nya susah ke pancing ya. Nah gimana? Apakah numpuk punya itu? Gitu. Punya apa? Punya yang namanya komitmen gitu untuk rilis-rilis karya dijadwalin gitu?
1: Kayaknya itu masih sedapatnya kita ya.
0: Sedapatnya.
1: Masih sedapat.
0: Tapi sedapatnya seberapa sering? Seberapa komitmennya?
1: Kita mau rilis kapan sih? yang selanjutnya tuh?
2: Secepatnya.
0: Sangat anak band sekali. Secepatnya ya. Kenapa secepatnya? Apakah emang masih ini aja dulu kali ya dimantepin.
2: Kalau ini udah
1: beres. Lagunya sih udah beres.
0: Nah,
2: produksinya.
0: Buat sahabat suara yang emang masih punya api untuk ngeband, untuk bikin musik. Gimana cara Fajar deh, Fajar lo kan yang bagian ini ya Kang, yang bagian aransemen ya. Gimana cara menjaga kreativitas supaya tetap konsisten tanpa kehilangan kualitas?
1: Tiap hari sih di ini ya.
0: Diapain? Gue soalnya bukan musik, gue nulis. Kalau gue nulis, ada blog yang kadang serah deh mau dibaca apa enggak, yang penting gue ngalir. Kalau itu
1: ya kurang lebih kayak gitulah.
0: Oh.
1: Tiap hari terus dilatih aja gitu loh.
0: Oh.
1: Meskipun cuma bawain lagu yang lama atau bawain lagu orang, yang penting ya tiap hari main aja.
0: Tiap hari harus
1: ada aja mainin alat musik gitu.
0: Gitar. Cuma gitar doang atau ada alat musik lainnya yang bisa dikuasai?
1: Kalau saya sih gitar doang sih.
0: Oh, jadi itu harus tuh tiap hari jadi tiap hari rutinitas. Harus,
1: ada aja latihannya gitu.
0: Formulanya apa yang berimpact pada diri dan juga kreativitas?
1: Jadi gimana ya?
0: Yang dirasa.
1: Gue
0: kalau nggak main sehari, kok aneh ya? Apa itu? Kalau gue nggak nulis kali, jari kaku. ini nggak ngalir.
1: Ya kurang lebih sama sih kayak gitu. Kalau misalkan kita kelamaan gak main, itu begitu main jadi kaku gimana gitu kan.
0: Oke. motorik segala macam ya dilatih.
1: Nah,
0: ya?
1: Iya.
0: Oh, sampai pada akhirnya sekarang udah ada tuh kabarnya mau dijadwalin 6 minggu sekali. Serius? Berarti berapa tuh 2 bulan sekali dong?
2: 1 bulan sekitar setengah. Ada.
0: 4,
2: ya?
0: 4, oh iya 1 bulan setengah ya.
2: 1 bulan setengah.
0: Wah siap-siap guys, semangat. Oke, okay, nanti kita next bahas lagi sahabat suara untuk lagu yang menjadi single kali ini, yaitu adalah Penahan Luka Terkuat. Kita akan balik lagi pasti tetap di Iswara, Suara Warga Indonesia.
3: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Ya, sahabat suara, kadang kalau misalnya weekend bingung, pengen belanja, cari-cari pre-love lucu, atau pengen nonton live podcast juga, terus pengen jajan sepuasnya juga, kan banyak mau tuh ya. Ada satu tempat yang semuanya tersedia. Langsung aja datang ke Moms Sweet Moms Festival 2026, Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Di situ kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugia, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazaar dan pre-love dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Moms with Moms Festival 2026. Yang paling seru, masuknya gratis. Dan buat informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazaar, coba langsung aja cek Instagram at Moms with Moms. Langsung aja ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu untuk datang ke Moms with Moms Festival 2026 di Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles & Kate, RH dan Nusaka, official bazar, kurator, geng berniaga, dan official venue One Satrio Kuningan, Jakarta.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Si Potret And Now featuring Ari Lesmana di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Ruang Senja.
1: Suara.
0: Kenceng suara saya, maaf saya naikin lagi.
1: Cek.
0: Waduh, cek kalau bisa kes ya. Oke. Masih ngobrolin tentang singlenya yaitu Penahan Luka Terkuat. Ini kalau dari Fajar dan juga Eriza, kalau harus mendeskripsikan lagu ini dalam 3 kata, Penahan Luka Terkuat aja udah 3 kata ya. Tapi iya, jika dia harus digambarkan dengan ekspresi sendiri, lagu ini tuh 3 katanya apa sih yang langsung lewat di kepala gitu, Fajar?
2: Ibu udah pasti ya.
0: Ibu?
2: Ibu. Perempuan.
0: Perempuan.
2: Sama kuat.
0: Kuat. Wah, Eriza?
1: Haru.
0: Haru. Kedistrik ya dengan kata-kata cakep ya vokalisnya.
1: Jasa. Iya lagi.
0: Bener lagi.
3: Belagu banget.
1: Namanya, usernamenya gitu lagi.
0: Jangan. Jangan, bisa jadi bu, itu dia ya. Oke. Okay. Ya. Tadi apa?
1: Sama? Boleh sama enggak?
0: Boleh dong.
1: Haru.
0: Haru.
1: Jasa perempuan.
0: Jasa. Haru jasa perempuan. Oh, tanda jasa ibarat tanda kata jasa, gitu ya.
1: Ya
0: oke. Okay. Nah, ini kalau sahabat suara sendiri juga mungkin bisa menggambarkan secara berbeda juga ya, tapi mungkin itu yang ingin disampaikan di lagu ini ya.
2: Yeah.
0: Oke. Okay. Menurut kalian juga, kenapa seringkali sosok ibu disebut sebagai penahan luka dalam sebuah keluarga? Eriza?
1: Kalau ibu sih lebih apa ya? Lebih banyak berkorbannya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi ya, ke pengorbanannya. Itu.
0: Tapi,
1: aja.
0: Tapi pernah disabet gak?
1: Disabet apa tuh?
0: Apa kek? Gue pernah disabet sapu lidi pulang maghrib soalnya.
1: Iya pernah lagi.
0: Ya kan? tapi itu ya, kita memaklumi itu kan ya.
1: Memaklumi.
0: Cara mereka mendidik adalah berbeda-beda salah satunya dengan itu.
1: Salah satunya disabet.
0: Gundu gue pernah dibuang. Beneran kan, gundu gue satu plastik dibuang.
1: Kebanyakan main gundu berarti?
0: Karena maghrib pulang ya.
1: Oh iya.
0: Maghrib semua udah harus mandi, udah harus siap maghriban. Gitu tau dulu tuh.
1: Ngaji gak sih dulu mah?
0: Ah, kalau ngomongin ngaji lagi lebih parah. Muka kan kayak begini ya. Masuk ke TPA tuh gak diterima tuh. Dodo lo bukan ini gitu. Karena muka saya, kita kan puasa ya. Tapi muka ini kayak misa ya. Jadi kayak wow, tidak sinkron. Ya tapi kita terima saja gitu ya. Kalau Kang Fajar sendiri, ibu tuh kenapa bisa dibilang sebagai penahan luka?
2: Kayaknya masih tetap kayak yang tadi diobrolin sih. Mungkin karena melahirkan itu sakit banget kan. Terus ya banyak pengorbanannya ya sih. Terus harus sabar dalam mendidik anak dan sebagainya. Itu kan pasti mengakumulasi luka gitu kan. Banyak kan.
0: Alright, oke. Okay. Dan kalau kita pindah langsung ngobrolin tentang music videonya. Ini selalu dibikin dengan estetik dan menyentuh hati. Ide, ngomongin ide, apakah ada ide ambil dari mana, pernah nonton film apa, series apa? Cakep nih kayak konsepnya nih buat musik video.
2: Kemarin gimana sih, Tris?
1: Kemarin memang ditemakan untuk bikin sosok ibu dan ayah ya.
0: Dari mana, idenya dari mana itu?
1: Ayah dulu.
0: Ayah dulu.
1: Iya, ayah dulu ternyata. Ayah dulu, terus ya udah kita bikin sequel ya.
0: Oh, bikin sequel.
1: Kayak gitu.
0: Dan itu idenya apakah ikut terlibat atau memang ada campur tangan tim lain kah untuk buat
2: video ada ini? Ada sih. Sama si videografernya juga. Kita ngobrol gitu kan. Nanti bikinnya kayak gimana gitu. Kayaknya lebih spontan di situ juga ya.
0: Oh, lebih itu aja. Maksudnya saat itu aja gitu bikinnya. Oke. Dan akhirnya jadilah sangat estetik ini dan benar-benar menyentuh hati ya. Idenya emang sudah dari situ aja, diobrolin proses gitu langsung ya. Oke. Nah, kali ini kita akan kulik dengan cara jawab jujur. Siap-siap ya.
2: Yep.
0: Kita akan mainkan. Wah, udah nguap ya. Spanyol menang ya, Pak ya. Banyak yang kurang tidur hari ini, semua meeting dimundurin. Oke, kita jawab jujur. Silakan jawab jujur ya. Boleh barengan, karena ini hanya berhubungan dengan berdua ya, antara Eriza dan juga Fajar. Pertanyaan pertama, siapa yang paling sering telat datang latihan atau meeting? Eriza! Kenapa? Kamu terlena dibilang cantik. Kesel.
1: Enggak. Aduh, banyak ini. Lama aja geraknya.
0: Oh, gitu aja. Nge-scroll mulu ya. Baru mandi, nge-scroll dulu.
1: Banyak
0: gitu.
1: Iklan gitu.
0: Oke. Oke, selanjutnya di antara kalian berdua, Eriza dan juga Fajar. Siapa yang paling sering mengubah lirik atau aransemen di detik-detik terakhir?
2: Eriza.
1: Iya. Saya lagi.
0: Oh iya iya, penambah durasi. Untung enggak nyewa studionya. Nambah mulu tuh sejam-sejam tuh ya. Selanjutnya, kalau lagi beda pendapat soal musik, siapa yang biasanya lebih dulu mengalah?
2: Fajar kayaknya.
0: Fajar.
1: Fajar tapi nunjuk aku. Iya iya iya. Enggak, ya aku juga ngalah.
0: Iya, kompak aja ya, tapi telat aja gitu ya, mepet aja. Oke,
2: Dar. Kita emang harus selalu ngalah ya sama cewek ya.
1: Sepakat.
2: Iya, benar ya.
0: Udah bilang terserah salah.
2: Nah, itu kan.
0: Makan apa? Terserah. Jadi tentuin dong gitu ya. Halo. Oke, saja. Dari semua lagu Ruang Senja, jadi curhat kita. Dari semua lagu Ruang Senja, lagu mana yang paling sulit dinyanyikan karena terlalu emosional? Fajar.
2: Oh, aduh, kayaknya Eriza doang yang bisa jawab deh.
0: Oh, Eriza. Ayo.
1: Salah satunya yang penahan luka terkuat ini.
0: Kenapa?
1: Walaupun tanpa mandolin. Tapi gak biasa ternyata.
0: Geter gak pas nyanyi?
1: Gak, kalau geter cuman kayak baru kemarin tuh pernah dibawain ya. Lagu Penahan Luka Terkuat. Sekali dibawain pas perform, deg-degan. Karena gak biasa sendiri gitu. Biasa selalu pegang alat.
0: Sebutin satu film. Apapun itu judulnya, film Indonesia yang seharusnya lagu Penahan Luka Terkuat tuh masuk di film itu. Film apa?
2: Oh, film apa ya?
0: Salah satu aja, dari Fajar dulu. Kalau misalnya Eriza mau jawab duluan boleh. Ayo.
2: Apa ya?
0: Penahan Luka Terkuat.
1: Yang baru kayaknya, yang belum tayang ya.
0: Apa tuh?
1: Jangan Apakan Ibu gitu. Apa ya film?
0: Jangan Apakan Ibu.
1: Nah itu
0: apa?
1: Titik-titik ibu.
2: Jangan Buang Ibu.
1: Tapi itu belum sih, belum tayang ya.
0: Oh, ada ya Jangan Buang Ibu ya.
1: Okay. Ibu.
0: Kalau gue ya. Andaikan ibu tidak menikah dengan ayah, ada kan?
1: Ada.
3: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Setiap hidangan punya cerita, setiap hotel punya standar, dan di balik setiap pengalaman terbaik selalu ada inovasi yang menggerakkan industri. Kalau kamu adalah pelaku industri hospitality, food and beverage, atau sedang mencari peluang bisnis baru, ini tempat yang wajib kamu datangi. Food and Hospitality Indonesia 2026, the 20th Indonesia's leading international hospitality, food and beverage trade exhibition, a thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future.
3: Berlangsung dari 21 sampai 24 Juli 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta bersama Hotel X Indonesia, Fine Furniture and Deco Asia, Hotel Shop Design and Supply Asia, serta Propak Indonesia.
4: Temukan ribuan produk dan inovasi terbaru, bangun koneksi dengan supplier, buyer, dan para decision maker, serta ikuti FHI Business Matching, Indonesia Coffee Competition, Culinary Talk, Wine Masterclass, World Fashion Drinks Competition Indonesia Division, Seminar, Networking Sessions, dan masih banyak lagi. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.foodhospitalityindonesia.com dan dapatkan tiketnya sekarang melalui bit.ly/FHI2026ATS. Food and Hospitality Indonesia 2026, where hospitality meets innovation. A thrilling journey of excellence that celebrates the new and ignites the future. See you there.
3: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Orang Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama Ruang Senja. Halo, halo, halo. Saatnya kita sekarang memperkenalkan untuk planning-planning kedepannya. Alias, apakah Ruang Senja sudah ada rencana membawakan lagu ini secara live di berbagai kota atau dalam sebuah intimate performance? Mungkin 9 kota yang tadi disebutin. Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Insya Allah ya, mudah-mudahan.
2: Insya Allah.
0: Oke, okay. Tapi kota yang pengen banget atau feedbacknya paling banyak tuh untuk penikmat musiknya Ruang Senja itu dari kota mana sih? Ada gak? Kayak, ini banyak banget nih dari dia nih. Setiap live, TikTok.
2: Banyak yang luar pulau ternyata ya.
0: Oh jadi dari
2: Kalimantan.
0: Sumatera?
2: Kalimantan?
0: Mm. Banjarmasin?
2: Gak tahu Kalimantannya. Cuman kayak aku dari Kalimantan kak, terus beda waktunya kan.
0: Oh.
2: Sering banget itu.
0: Biasa live malam ya?
2: Live malam.
1: Malam.
0: Kalimantan berarti ya.
2: Mm-mm.
0: Berarti buat sahabat suara yang di Kalimantan,
2: tuh,
0: doakan saja semoga bisa bertemu langsung. Ini ada intimate ada nggak? Mau ada konser gitu nggak?
2: Pengen
0: konser
2: sih,
0: konser intimate. Oke. Okay. Terdekat ada?
2: Terdekat pengen seberesnya album 2.
0: Oh. Oke. Okay. Nah selain single ini boleh kasih sedikit bocoran tentang karya atau proyek Ruang Senja berikutnya?
2: Iya ada. Yang tadi ya?
1: Yang tadi salah satunya
0: penyimpan itu, rahasia terhebat.
2: Rahasia terhebat.
0: Itu
1: pasangannya lagu ini.
0: Ayah ya, iya. Tentang ayah. Oke, okay. Nanti kita tungguin aja. Semoga bisa main lagi ke Iswara ya.
1: Iya,
0: ngobrolin lagi ya. Dan terakhirnya silakan ajak sahabat suara untuk mendengarkan Penahan Luka Terkuat. Boleh juga kasih tahu sosial medianya apa dan juga pesan spesial untuk seluruh ibu Indonesia. Silakan Eriza.
2: Buat sahabat suara jangan lupa follow Instagram semua sosmed Ruang Senja di @ruangsenjamusic. Jangan lupa dengarkan juga single terbaru kami yang judulnya Penahan Luka Terkuat. Sudah ada juga MV-nya di YouTube. Terus jangan lupa support terus dengan cara like, share, dan nonton live di TikTok.
0: Yes. Alright.
2: Yep.
0: Oke, okay, dan sekarang langsung aja kita dengerin ini live performance cuma di Iswara dan bisa ditonton di @iswara.network. Buat yang berkendara jangan buka TikTok dulu ya, jangan ya, kita nggak pernah tahu nanti tahu-tahu pas lagi mau bayar pajak muncul tuh tagihan ya, hati-hati. Oke, okay, langsung aja kita sambut, ini dia Ruang Senja. 5, 6, 7. Wow. Reguleran banget ceknya ya. Kas. Invoice.
2: Aduh.
0: Yang belum bayar.
2: Cair.
0: Go.

0: Thank you Ruang Senja. Wah, Radi Ahmad Fadila, enak banget suaranya, adem banget.
1: Terima kasih.
0: Mau Nuna, sejuk, ih suaranya, oh bakmi kali.
1: Asik,
0: asik. Eriza, Fajar, terima kasih. Langsung kita munculkan full lagunya Ruang Senja Penahan Luka Terkuat. Dodo Harha pamit, Eriza dan Fajar juga dari Ruang Senja pamit. Kita ketemu lagi besok bersama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Thank you sahabat suara. Bye.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Suara sehat. Sekarang banyak orang memulai pagi hari dengan segelas kopi. Tapi tahu nggak sahabat suara, kalau diet americano ada strategi paling bagus untuk menekan nafsu makan, mengurangi kalori, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Pertama, jangan tambahkan gula, susu, sirup, dan creamer pada kopi. Kalau pengen tambah rasa, bisa menambahkan sedikit kayu manis. Kedua, waktu terbaik minum kopi americano pada pagi hari atau 30-60 menit sebelum berolahraga. Ketiga, imbangi dengan banyak minum air putih karena kafein bersifat diuretik, sering buang air kecil. Keempat, jangan konsumsi americano lebih dari 3 cangkir tiap hari agar terhindar dari insomnia dan jantung berdebar. Kelima, perhatikan kondisi lambung. Jika punya riwayat mah atau GERD, bisa makan terlebih dahulu sebelum minum americano. Suara Sehat dipersembahkan oleh Fakultas Kedokteran Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik, tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat? Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Randy Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: daftarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Harus api, api, api.
1: Kenapa kok begini, om Dam?
2: Ya, salam mencet.
0: Di sana, om?
3: Sahabat Suara, Piala Dunia 2026 resmi.

0: Sahabat Suara, Timnas Spanyol menutup perjalanan di Piala Dunia 2026 dengan pencapaian yang luar biasa. Setelah mengalahkan Argentina 1-0 di laga final dan menjadi juara dunia, La Furia Roja juga sukses mencatatkan rekor baru dengan 38 pertandingan beruntun tanpa kekalahan. Catatan tersebut resmi melewati rekor Italia yang sebelumnya bertahan dengan 37 laga tanpa kekalahan. Keberhasilan ini menjadi bukti konsistensi Spanyol yang terus tampil dominan di level internasional.
1: Suara suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik, tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat? Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Renny Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.

0: Sahabat Suara, Ferran Torres menjadi penentu kemenangan Spanyol setelah mencetak gol pada babak extra time saat menghadapi Argentina. Gol tersebut memastikan La Furia Roja menang 1-0 sekaligus membawa pulang trofi juara dunia. Menariknya, momen ini mengingatkan banyak penggemar sepak bola pada final Piala Dunia 2010, ketika Andres Iniesta juga mencetak gol di babak tambahan waktu untuk mengantarkan Spanyol meraih gelar juara dunia pertama mereka. Kini, nama Ferran Torres resmi tercatat dalam sejarah sebagai sosok yang membawa Spanyol kembali berdiri di puncak sepak bola dunia.
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: Sahabat Suara, sorotan pada final Piala Dunia 2026 tak hanya tertuju pada keberhasilan Spanyol menjadi juara, tetapi juga pada penampilan Lionel Messi yang gagal menunjukkan performa terbaiknya. Sepanjang laga, pergerakan pemain andalan Argentina itu berhasil dibatasi oleh lini pertahanan La Furia Roja sehingga ia kesulitan memberikan pengaruh besar bagi permainan Argentina. Alhasil, Argentina harus menyerah dengan skor 1-0 dan mengakhiri turnamen sebagai runner-up. Strategi yang diterapkan Spanyol dalam meredam permainan Messi pun menjadi salah satu sorotan pada laga final. Kemenangan tersebut memastikan La Furia Roja sebagai juara Piala Dunia 2026 dan menambah catatan manis perjalanan mereka di turnamen kali ini.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Sahabat Suara, momen penuh haru terjadi usai laga final Piala Dunia 2026 saat bintang muda Spanyol Lamine Yamal menghampiri Lionel Messi. Yamal terlihat memeluk sang legenda sambil berdoa untuk Messi setelah Argentina harus mengakhiri perjuangannya. Sebuah momen yang langsung menyita perhatian pecinta sepak bola di seluruh dunia. Banyak yang menilai peristiwa ini sebagai simbol rasa hormat seorang pemain muda kepada sosok yang selama ini menjadi inspirasinya. Sekaligus menunjukkan bahwa sportivitas dan respek tetap menjadi bagian terindah dari sepak bola. Wah, menurut Sahabat Suara, momen apa nih yang paling berkesan dari Piala Dunia 2026?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik? Tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat. Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Randy Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di Bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.

0: Sahabat Suara, konser solo perdana boy group Rookie, Kortis, tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan penggemar K-pop. Sejumlah penonton mengaku kecewa karena durasi konser dinilai terlalu singkat. Sementara beberapa lagu disebut dibawakan lebih dari satu kali sehingga memicu berbagai kritik di media sosial. Di sisi lain, ada pula penggemar yang membela Kortis dengan alasan grup tersebut masih memiliki jumlah lagu yang terbatas karena baru debut, sehingga setlist konser disesuaikan dengan katalog musik yang ada. Menurut Sahabat Suara, apakah mengulang lagu di konser perdana masih bisa dimaklumi jika artis tersebut memang belum memiliki banyak karya?
1: Dengarkan Isuara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, Kylian Mbappe kembali mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Penyerang timnas Prancis itu resmi menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia setelah mengoleksi 22 gol, mengungguli Lionel Messi yang berada di bawah posisi kedua dengan 21 gol. Meski Prancis gagal menjadi juara, torehan individu Mbappe semakin menegaskan statusnya sebagai salah satu pemain terbaik di generasi saat ini dan menambah panjang daftar prestasi gemilang dalam karirnya. Menurut Sahabat Suara, apakah rekor ini akan bertahan lama atau justru bisa kembali dipecahkan oleh pemain generasi berikutnya?
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
2: @iswara.official.
3: Hi,

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Apakah harus ada luka di setiap perjalanan? Lalu, apakah luka ini pantas untuk diperjuangkan?

0: Luka memang bagian dari perjalanan. Dan jangan biarkan itu membuatmu kalah. Berjuang untuk dirimu sendiri.
1: Memainkan musik pilihan. Pilihan. Suara.
2: Suara warga Indonesia.

0: 89.7 FM Surabaya.
1: Suara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik, tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat? Yep, inilah film Deepwater.
3: Mayday, mayday, mayday.
2: Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Randy Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley.
4: We have one job to do.
2: Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Sahabat Suara, ada kabar dari ajang Formula One Grand Prix Belgia. Pembalap Ferrari, Lewis Hamilton, dipastikan lolos dari hukuman usai insiden pit stop yang sempat diselidiki oleh steward karena diduga melakukan pelanggaran saat berada di jalur pit. Setelah meninjau data dan rekaman balapan, pihak steward menyatakan tidak ada pelanggaran yang layak dikenai penalti, sehingga Hamilton tetap mempertahankan hasil balapannya. Menurut Sahabat Suara, apakah keputusan steward sudah tepat atau insiden seperti ini seharusnya mendapat hukuman yang lebih tegas?
1: Suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Warga.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Gimana rasanya naik pesawat melewati Samudra Pasifik? Tiba-tiba pesawat harus mendarat darurat. Yep, inilah film Deepwater. Film Deepwater mengisahkan penumpang pesawat dari Los Angeles menuju Shanghai yang mengalami kerusakan dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di Samudra Pasifik. Setelah beberapa penumpang dan kru selamat dari kecelakaan yang brutal, mimpi buruk mereka berlanjut saat menyadari bahwa perairan di sekitarnya dipenuhi oleh kawanan hiu ganas yang mengintai. Disutradarai oleh Randy Harlin, sutradara Deep Blue Sea, film yang bergenre thriller ini dibintangi oleh Aaron Eckhart dan Ben Kingsley. Penasaran dengan film Deepwater? Tayang mulai 5 Agustus 2026 hanya di bioskop XX1 kesayangan Sahabat Suara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Aku temannya saling putus dan

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Selamat malam sahabat suara, lagi dengerin Beril di nongkrong bareng Beril on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Are you ready? Sampai jam 10 malam.

0: Tina Go Home.
1: Aduh, seneng banget gue. Ini gue seneng banget Spanyol menang, bukan karena gue pendukung CR, karena tapi lebih kayak ke udahlah Argen tahun ini nggak dulu deh, lo nggak banget deh tahun ini cuy. Karena orang suka menghubungkan kayak ih dulu waktu Portugal kalah sama Spanyol, lu apa kesel sama Spanyol. Sekarang Spanyol menang lu happy. Ntar dibilang fans Ronaldo. Apa gua mah show your love everyone atas kemenangan Spanyol di malam hari ini. Puas atau tidak nih? Karena ini gua berani nanya ke semuanya yang denger gitu ya, karena apa ya, gua sekarang mikirnya euforia FIFA World Cup 2026 specifically kayaknya sudah menyebar gitu ya sahabat suara ya, menyebar baik itu cowok yang udah pasti suka bola maupun cewek yang bisa mungkin agak jarang yang menganalisis bola ya. Tapi ternyata sekarang tuh semua udah rata karena euforianya menyebar. This is gonna be awesome. Gimana dong, kasih tau ke gue dong, gimana, puas gak atas hasil akhir dari World Cup 2026? Kasih tau ke gue dulu ya. Ini gue nanya santai aja. Tinggal WhatsApp aja di 0816 114 1014. Abis ini gue bacain satu-satu ya sahabat suara ya.

nyiapin beberapa lagu sahabat suara. Yang pasti kalau awal-awal jam gue siaran ini, gue pengen lu nya tuh semangat gitu dengerin lagu-lagu yang gue bawain di malam hari ini. Kita masuk ke Hindia dulu ya. This one is everything you are. Lu masih dengerin Beryl siaran di Nongkrong Bareng Beryl sampai jam 10 malam. Jump, jump, jump.

0: kesegaran mata air alami.
1: Kalau satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Malik and the Essentials, drama romantika. Lo masih dengerin Beril siaran di 101.4 FM, Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Sahabat suara, ini tadi gue sempat nanya di awal-awal jam siaran gitu ya, soal gimana, lo tuh puas gak sih sama hasil pertandingan semalam gitu ya, Final World Cup 2026, Argentina melawan Spanyol, yang dimenangkan oleh Spanyol dengan hasil 1-0. Gue tuh sebelum pertandingan tuh gue udah kayak, ini kayaknya feeling gue Spanyol deh nih yang menang. Ingat tuh ada, gue ada videonya upload di Instagram gue @b3ryl, follow ya. Sekalian promo guys. Ini gue pengen bacain respon-respon dari sahabat suara. Ini buat lo yang gak nonton juga gak apa-apa lo ya, kayak, oh semalam Spanyol menang ya? Ya menurut gue ya Spanyol emang jago sih bang dari dulu misalkan gitu. Gak apa-apa, asbun aja asbun. Ada dari Ali, jujur gue mendukung Argentina bang, tapi gue puas karena emang Argentina mainnya mengecewakan katanya. Iya ih kayak, ih sumpah deh. Lo lihat statistiknya deh sahabat suara. Moso shots 0. Iya pas ada 2 pas extra time kan kacau ya. Ada dari Safina, ini namanya bagus banget Safina. Safina bilang, aku nobar kah di Campfield? Jujur auranya dan ambience-nya heboh banget di Campfield. Tapi aku puas banget karena Spanyol selalu di hati.

Mati. Gue lagi rebahan sambil makan martabak, Ber. Oke, thank you. Update dia. Martabak apa nih? Manis apa asin nih, bro? Rani dari Jakarta Barat. Akhirnya Spanyol juara juga. Dari awal emang gue jagoin mereka. Ini bisa gue tebak mungkin lo pendukung Spanyol dari tahun 2022. Iya. 2022 lagi, 2018. Kok 18? 2010. Spanyol menang 2010 tuh. Waka-waka EE. South Africa World Cup. Ada lagi terakhir nih gue bacain dari Rio from Depok. Gue sih netral, yang penting finalnya seru. Tapi menurut gue lebih seruan yang perebutan juara ketiga tau. Itu udah kayak futsal sih poinnya guys. 6-4. Inggris menang, selamat ya. Dapat juara ketiga untuk Inggris. Tapi kalau ngomongin soal final gitu ya, gue tuh jadi kepikiran sahabat suara. Kan ya lo tau lah hidup kita ini kan sering kayak pertandingan gitu. Kadang kita udah yakin hasil akhirnya bakal sesuai harapan. Udah optimis gitu ya, udah ngebayangin bakal seneng kayak gue misalkan. Wih ada klien nih, narik gue MC gitu kan. Set. Kak sorry aku mau follow up lagi. Untuk offeringnya jadi gak ya? Terus gue bilang kayak gitu kan. Maaf kak, ternyata kita dapet MC lain. Terima kasih ya sudah bersedia. Kayak gitu tuh. Kayak udah ngebayangin bakal senang, bakal jadi nih possibility-nya oke nih. Ternyata endingnya beda. Dan sekarang malam ini gue pengen nanya ke lo sahabat suara. Kapan lo terakhir kali menemui momen di mana hasil akhirnya tuh gak sesuai sama ekspektasi lo? Misalkan bisa kayak lo lagi deket sama cowok gitu ya. Abis itu kayak chatnya udah romantis banget, udah kamu aku. Gak kan udah dikenalin ke keluarganya. Ujungnya di ghosting. Kasih tahu ke gue di WhatsAppnya Iswara ya. 0816 114 1014.

lagi suntuk, jangan bete. Beril Rasen Davi nemenin malam kamu jadi lebih rileks. Lebih rileks. Kalau ada satu waktu terbaik buat hunting promo, this is it. Festival Jakarta Great Sale kembali hadir.

0: 26 di 49 mall. Untuk info lebih lengkap, kunjungi www.festivaljakartagreatsale.com. Festival Jakarta Great Sale 2026. Jakarta, belanja penuh cerita. Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Nongkrong bareng Beril Rasandavi.
1: Weekend itu kadang bikin bingung deh. Mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi. Karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
0: Suara warga Indonesia.

sementara Baras Suara's new single. Enak kan lagunya kan? Biar lebih enak lagi kita dengerin curhatan-curhatan sahabat suara yuk, yang sudah masuk di nomornya Iswara di 0816 114 1014. So ladies and gentlemen, this is BTS.

ada dong. Masa mau dibuka ya? Ada. Hey, ini dem panjang. Oke, enggak. Ini aku bacain ya. Sebuah cerita dulu yang ada di Wawa. Ada dari... Apakah aku boleh nyebut nama kamu? Jangan ya. Pokoknya aku bacain aja ya. Halo kak, aku mau cerita. Aku di sini mau cerita tentang keluarga, crush, dan temen. Untuk nama aku samarin ya kak. Aku mau minta satu lagi, jangan kasih tahu siapa-siapa ya. Bentar, ini kan siaran nih. Fulan, gue sebut lo Fulan aja ya. Kalau gak kasih tahu ke siapa-siapa, gue gak bawain di siaran dong. Gimana nih Fulan? Aku resign aja kali ya, dari radio kali ya. Nih Fulan bilang gini. Nah di sini aku mau cerita tentang crush dulu kak. Aku tuh lagi di fase suka sama cowok, tapi dia tuh cuma bawahan aku. Jujur aku takut dia insecure. Nah awal-awal itu aku deket banget sama dia. Dia buat aku baper kak, dia panggil aku beb. Dia kasih perhatian lebih dan bahkan aku ngobrol sama cowok lain dia cemburu. Lama-lama cinta aku makin besar untuk dia. Nah karena aku punya nomor WA dia, jadi dia tuh buat status sama cewek lain. Aku gak tahu dia sama siapa. Aku juga gak berhak cemburu sama dia. Makin hari dia ini makin menjadi. Jadi aku tanya dia, terus dia jawabnya itu temen. Lama-lama aku kesel dong dan dia jujur sendiri akhirnya kalau itu ceweknya. Oke, aku berusaha hapus perasaan. Ceweknya kenal aku kenal ceweknya. Aku sama ceweknya temenan dan crush aku juga suka cerita tentang ceweknya. Walaupun sakit tapi gak apa-apa, aku rela banget diginiin. Waduh. Nah habis itu aku tanya kapan kamu pacaran sama dia. Dan ternyata itu baru waktu dia masuk kantor aku. Pokoknya aku duluan kenal dia dibanding ceweknya dan aku sakit hati parah sih. Sekarang aku memilih untuk ikhlas. Fulan, gak apa-apa, sedih tuh gak apa-apa ya. Namanya juga patah hati, itu kita nyebutnya patah hati gitu ya. Ini masih align sama topik di malam hari ini. Karena mungkin ekspektasi kamu, mungkin kamu bisa lebih lanjut sama dia, lebih serius lagi sama dia. Tapi ternyata udah ada yang ngebalap, veng. Tidak, aku tidak mau kamu menyalahkan diri kamu sendiri, Fulan. Tapi mungkin ada rencana lain dibalik itu semua. Jadi pesan aku kalau aku jadi kamu, kalau aku kesalip sama orang, jangan memaksakan. Kalau memang udah, apa ya, contohnya gini deh, ada yang semalam kalah. Terus abis match marah-marah. Nah kan jangan kayak gitu ya Fulan ya. Maksudnya kalau itu mungkin ada rencana lain gitu ya. Gitu. Jadi tidak usah. Mungkin kalau emang kamu rencananya emang bukan direncanakannya sama dia adalah takdirnya sama dia adalah jadi teman aja. Yaudah, that's good. Mungkin nanti kalau misalnya kamu paksain ntar malah gimana-gimana. Oke, Fulan, jangan sedih lagi ya. Jangan nangis. Tapi kalau misalnya kamu sedih, tangisin aja biar besoknya lebih lega. Oke, Fulan, semangat terus.

0: Teh Hijau dari Tulus, sahabat suara, masih di BTS Berani Terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.

0: saya sedang senang sekali pakai background ini. Hidup kita bagaikan cerita-cerita di Disney. Kangen nih masa-masa dulu ya. Yuk, ada voice note masuk yang mau curhat, silakan.
1: Malam, Ber. Iya, ini gue, Cole Cakes. Panggil aja Cole.
0: Cole.
1: Gue mau cerita ya.
0: Yes.
1: Jadi, sebulan terakhir, salah satu sahabat gue sakit, Ber. Tiap ditanya sakitnya apa, dia bilang doain aja. Nggak cuma sahabatan, dia juga partner kerja gue yang kebetulan sekomplek. Jadi, dulu juga suka pulang bareng, walaupun bawa motor masing-masing. Terus, kita nih para sahabatnya cari tahu sana-sini kan, dia sakit apa.
2: Yeah.
1: Ternyata infeksi paru. Dan dia tuh ternyata udah bolak-balik RS. Sumpah kita gak ada yang tahu. Sampai akhirnya nih hari Kamis kemarin dini hari, kabar dukanya nyampe ke kita semua. Gue speechless, gemeter, gak bisa berkata-kata deh. Pokoknya padahal ekspektasi kita tuh, dan gue juga yakin banget bahwa dia tuh bisa fight gitu sama penyakitnya. Tapi kenyataannya ya gitu, Allah lebih sayang sama dia. Sampai sekarang nyeseknya masih kerasa, Ber, tiap ingat momen-momen kerja dan main ngumpul-ngumpul bareng. Orangnya tuh baik banget. Dia gak pernah neko-neko. Rajin pula sholatnya. Meninggalnya pun kemarin dikasih mudah, ya Allah. Tapi gue bangga banget, Ber, sama dia. Gue tahu banget deh proses dia dari yang kita cuma barista biasa sampai akhirnya dia capai impiannya buat jadi influencer sekaligus traveler. Bangga banget gue sama dia. Dia kayak udah puas di dunia gitu loh. Dia udah puas keliling-keliling bahkan Asia. Makasih juga ya, gue mau nyampein makasih nih buat teman-temannya yang banyak banget di mana-mana, ada hampir satu Indonesia di setiap ini ada provinsi, ada temannya dia. Mereka udah baik banget sama sahabat gue itu juga. Selama dia masih hidup, selama pas dia sakit, sampai kemarin nganterin dia ke rumahnya yang baru. Gue agak gak kuat ceritain dia sebenarnya. Oke, itu aja deh. Sahabat gue ini yang namanya dipakai buat belajar ngomong R sama anak-anak gue. Al-Fatihah buat Hendro, yang nama selebnya Muhammad Afgan. Thank you, Bear.
0: Turut berduka cita ya, Cole. Semoga Hendro diterima di sisinya, amin. Dikasih tempat yang paling terbaik, lebih dari tempat-tempat yang udah pernah didatengin di Indonesia sebagai influencer traveler. Ih, jadi sedih. Tuh guys, kalau misalkan kalian punya teman baik, sering-sering ngajakin ketemu, jangan ntar-ntar. Sebisa mungkin lah, sempetin lah waktu lah ya. Kita gak tahu kapan gitu. Karena sebenarnya semuanya, termasuk kita, juga akan kesana.

0: Kalau tadi ceritanya sedih, rest in peace juga buat Hendro. Still. Sekarang siap-siap karena ini desibelnya mungkin lebih dari pesawat tempur lagi dipanasin, sahabat suara. Dari mau update. Masuk dari. Nggak ada suaranya. Oh, sorry belum kepencet. Hai. Bisa aja lo, Ril. Dar.
1: Besti.
0: Hai, dari.
1: Ada gebrakan. Info A1 dari ya. Intel pusat gue.
0: Ya belum yang tahu, belum lah kasih lo selabah hiris kerabu. Karena belibet kan gue dengar cerita lo, Dar. Ini dia tuh pengen update soal percintaan ya. Nih so far dari itu ceritanya update soal percintaan terus.
1: Jadi.
0: Iya, sampai 4 kali tuh.
1: Di hari Jumat kemarin, si Ono ingat our friendship language kamus pertemanan kita. Si Ono adalah si cegil itu.
0: Iya, jadi tuh dia selama hampir berbulan-bulan lamanya, dia ada di cinta segitiga. Dia cowoknya dan si cegil. Ya. Tapi tentu dia sama cowoknya sih ya adem ayem aja. Cuma cegil ini terus mengganggu. Sering ada updatean tiap harinya. Sampai ini mungkin ada updatean baru. Ada gebrakan baru dari si cegil tersebut. Cegil ini tuh kalau gue bisa cerita sama lo sahabat suara. Gue hampir paham lagi. Cegil tuh ini orangnya yang kayak... nyetel tuh gak diajak gitu. Ngerti gak maksud gue? Ya. Jadi kayak dia nimbrung terus. Gak diajak pokoknya. Lanjut, Dar.
1: Ganggenggongnya mengakui kalau dia naksir di story cuy.
0: What the?
1: Dia nulis gini, kok bisa-bisanya semuanya ada di kamu ya? Ini cinta segitiga apa gimana? Kalau aku jadi yang kedua, aku mau aja. Dor itu langsung bener-bener gue sama G langsung kayak wow. Dan genggong banget ini. Nih lo kalau ada waktu harus call gue sih, ini heboh banget sumpah. Nah, heboh.
0: Ini heboh sih.
1: Oh iya. Nanti core-nya gue kirim di DM ataupun di sini ya.
0: Okay.
1: Biar HD.
0: Oke. Okay.
1: Nanti gue keluarin part 2-nya di story abis ini.
0: Thank you. Lo bayangin lo suka sama seorang, terus lo update di Insta story lo, and that's obvious. Jadi update itu bener obvious banget gitu. Kayak tadi kalimat-kalimatnya disebutin, maksud gue. Kalau Rodri dinobatkan sebagai pemain terbaik di World Cup 2026. Cegil ini, orang ini patut dinobatkan sebagai cegil 2026 karena semuanya ada di dia. Maksudnya, kok ada orang sepede ini gitu maksud gue? Kan udah jelas-jelas gak diajak nih, tapi tetap gitu. Ya mungkin itu bentuk kayak apa ya, bentuk kayak gue udah desperate banget nih. Gue gak tahu gimana cara nunjukinnya gitu. Ya udah tahu kok, lakinya juga udah tahu kok lu suka sama dia gitu maksud gue. Dan udah ditolak, kenapa masih tetap maksud gue? Tolonglah dijaga value-nya cegil. Ih, kasihan lu.

Kaikkiaan. Cerita tersebut mengakhiri siaran Biral malam hari ini. Terima kasih untuk Dari, untuk Kole, dan semuanya. Tentunya untuk Segil. Waktunya Biral pamit, sahabat suara. Sampai ketemu besok lagi ya, dari jam 8 sampai jam 10. Lagu ini spesifik untuk Segil tersebut, karena kamu sialan. Bye-bye.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: 9 kota di Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: 93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika. Pagi, Bang Satrio.
1: Kakak Satrio.
0: Senang banget lihat ini, apa aktif pagi-pagi.
2: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Zaman-zaman dulu.
2: Iya, asli.
1: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio?
2: Iya.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
1: Lagi ngomongin restoran kan. Mana aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga mak.
2: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
2: Mengulang masalah.
1: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja. Ah, takut.
2: Kan
1: kata Gina juga apa?
2: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
2: Aduh.
1: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
2: Nih, ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
1: kan
2: restoran
1: bisa
2: sebelah?
1: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah.
0: Restoran ya, gitu kan.
2: Iya, iya.
1: Langsung ditampol sih kalau sama. Kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
2: Iya.
1: Apa lagi ya kita jadi mikir terus, lagi. Apalagi? Ini,
0: apa namanya?
2: Apalagi?
0: Bagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
2: Aduh gitu. Cari yang lebih segernya.
1: Versi yang lebih segernya.
2: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger.
1: Maksud kamu aku udah peyot.
2: Gitu. Enggak peyot, keriput.
1: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
2: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
1: Iya. Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
2: Deket nih kayaknya nih.
1: Nih.
2: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
2: Tuh. Pas banget. Sikat, Bu Tika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Suara. Di 101,4 FM Jakarta.

Bandung, Banjarmasin, Jakarta,

0: musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara warga Indonesia.
3: Sumpah kita gendeng banget gak sih? Pakai ditanya.
4: Rugi gak?

FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
2: Kedip.
1: One satu
2: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
3: Kedip satu mata lah.
2: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
3: Kelilipan.
1: Bling one eye
3: banget sih. Kucek. Ayo. Ya
0: tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua enggak tahu banget lagi itu.
0: Oke. Okay. Ibu apa?
3: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
3: Buah. Oke. Okay. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
3: Punch.
0: Oh,
3: punch.
0: Pukul.
3: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
3: Salah.
2: Salah.
3: Minuman fruit punch.
1: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
3: Fruit tang lagi.
4: Fruit tang itu
3: fruit. Fruit tang bukan
0: fruit.
3: Salah, salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
3: Iya, bukan.
0: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
3: Kotoran.
0: Kotoran.
3: Ii.
0: Kotoran.
3: Ii, because in Indonesia ee.
1: Kotoran gue juga lupa lagi.
0: Kotoran apa sih?
1: Kotor deh, kotor.
3: Dirty.
0: Nah, dirty.
1: Kok
0: nasty sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata.
3: Eye.
1: Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Belek.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus kalo bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
3: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu-ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Nyari.
3: Ayo,
4: bahasa
3: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
3: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam, lu.

0: 70%.
1: Apanya yang ketinggalan? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?
0: Kemarin ayah lupa bayar PBB, jadinya kita ketinggalan diskon PBB yang 10%. Ah, ayah, sayang banget tuh diskonnya.
1: Ya, maaf deh, Bu. Bukannya masih lama ya, Bu, batas waktu bayarnya?
0: Jatuh tempo PBB emang 30 September 2026, tapi diskonnya tidak. Nah, sekarang buruan bayar PBB-nya ya. Untung masih ada diskon 7,5%. Batas waktunya cuma sampai 31 Juli 2026. Jangan sampai gak dapet diskonnya lagi.
1: Bentar lagi dong, Bu. Yaudah deh, ayo bayar sekarang ya.
0: Nah, buruan bayar ya. Bayar di awal, untungnya maksimal.
1: Siap, Bu. Ayo berangkat.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru. Iswara.
0: Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Warga Jakarta yang mau dapat pembebasan PBB 2026, dengerin sampai selesai. Pembebasan diberikan dengan beberapa ketentuan berikut ini. Pertama, objek pajak berupa rumah tapak yang NJOP-nya kurang dari 2 miliar atau rumah susun dengan NJOP sampai dengan 650 juta. Kedua, wajib pajak harus orang pribadi yang terdaftar dengan NIK valid. Yang ketiga, pembebasan ini hanya diberikan untuk satu objek saja. Kalau kalian punya banyak objek yang gratis, cuma satu ya. Tunggu apa lagi? Segera download dan cek SPPT kalian dan lihat apakah kalian termasuk yang dapat pembebasan. Jika kalian masih bingung atau punya pertanyaan, kalian bisa kontak langsung di media sosial Bapenda @humaspajakjakarta.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Indonesia tuh gak pernah ikutan Piala Dunia ya?
1: Eits, jangan salah. Indonesia tuh pernah berpartisipasi di Piala Dunia FIFA tahun 1938 di Perancis. Sayangnya waktu itu Indonesia masih ada di bawah penjajahan Belanda. Otomatis nama Indonesia masih menggunakan nama Hindia Belanda atau Dutch East Indies. Dan saat itu Indonesia menjadi negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Keren kan? Tapi sayangnya harus gugur melawan Hungaria dengan skor 6-0. Dan sampai sekarang Indonesia belum pernah lolos lagi untuk masuk ke Piala Dunia. Pernah sih, hampir doang waktu itu. Malah pelatihnya yang diganti.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Ih, itu pakai dulu celananya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat suara, selamat pagi.
1: 101,4 FM di Suara Jakarta kembali mengudara.
2: Selamat hari Selasa, sahabat suara. Gak usah khawatir kalau kamu ketemu macet pagi hari ini. Gak usah khawatir kalau ada yang ketinggalan hari ini kamu bawa ke kantor, atau mungkin ngantar anak sekolah, atau mungkin ketinggalan anak sekolahnya padahal mau dianterin ke sekolah.
1: Lah, siapa yang sekolah kalau kayak begitu?
2: Karena ada Kinos Gina yang bakal menemani kamu sampai jam 10 nanti. Selamat datang semuanya di
3: Suara Seru.